0: devisa. Ya.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
2: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
3: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
4: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu juga diperiksa dari pemerintah tentang buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
3: Sementara itu, dokter hewan Distankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
5: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang menyerikan bagi kami.
3: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap Bakorwil yang ada 5 Bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
15: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal
14: sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
2: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HBFest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HBFest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
1: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tajidor Terapung, pembukaan HBFest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
21: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HBFest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
22: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HBFest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
2: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
23: Universitas ini yang wujudnya game. Yang
24: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
23: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
24: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
25: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
24: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat

Ya, kita berharap semoga untuk hari ini, semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga bagi pendengar kita yang berada di kejauhan, mudah-mudahan juga bisa mendengarkan Pro 1 RR Melabuh dengan jelas tanpa ada gangguan apapun. Pendengar, kita bakal melanjutkan di program musik dan informasi.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.
3: Assalamualaikum Prodangdut.
4: Waalaikumsalam cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodandut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodandut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dandut adalah kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, untuk mendengar di suasana pagi yang menyenangkan ini, tentunya baru saja kita mendengarkan beberapa lagu hiburan, ya, mudah-mudahan terhibur. Dan pendengar juga bagi Anda yang mungkin hari ini sejak tadi, ya, sudah melakukan berbagai olahraga, bagi Anda pecinta olahraga, tentunya bisa bermanfaat apapun kegiatan olahraga yang sudah dikerjakan, ya, baik itu jalan santai, bersepeda, yang pastinya apapun olahraga yang sudah Anda lakukan dapat mudah-mudahan bermanfaat. Baik pendengar, juga kami menyampaikan terkait dengan manfaat jalan kaki di pagi hari. Nah, jalan kaki merupakan olahraga sederhana yang dapat dilakukan di mana saja tanpa butuh peralatan apapun. Meski sangat sederhana, jalan kaki setiap hari memiliki manfaat yang luar biasa. Jika dilakukan secara rutin, tentunya bisa menikmati beberapa manfaat jalan kaki seperti menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan adalah manfaat jalan kaki yang pertama. Berjalan kaki dengan kecepatan sedang selama 30 menit dapat membakar hingga 150 kalori dalam tubuh. Dan juga menyehatkan organ jantung. Berjalan kaki dengan santai merupakan pilihan baik bagi orang yang memiliki masalah jantung. Karena berjalan 30 menit di pagi hari dapat membantu menurunkan tekanan darah dalam tubuh. Jika jalan kaki dilakukan secara teratur, maka akan memperkuat jantung dan mengontrol tekanan darah. Juga mencegah stroke. Manfaat jalan kaki selanjutnya adalah mencegah penyakit stroke. Hal tersebut dapat terjadi jika dilakukan 5 kali dalam seminggu dengan waktu 30 menit setiap sesinya. Berjalan kaki dengan tentunya juga dapat membantu pemulihan bagi orang yang mengalami stroke. Dan juga menurunkan risiko diabetes. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah serta membantu manajemen insulin pada diabetes tipe 2, karena berjalan kaki akan membuat sel-sel dalam tubuh menggunakan glukosa yang tidak terpakai. Dan juga menguat otot, ya. Menguatkan otot berjalan dapat membantu memperkuat otot-otot kaki untuk hasil yang maksimal. Bisa berjalan kaki dengan kecepatan yang sedang hingga cepat. Cobalah untuk mengubah rutinitas yang tadinya bermalas-malasan untuk olahraga. Selain berjalan kaki, kita juga bisa menambahkan latihan penguatan kaki seperti squat dan juga lunges beberapa kali dalam seminggu agar otot menjadi lebih sehat. Nah, kontrol kadar kolesterol. Kolesterol tinggi berjuang pada masalah jantung yang berbahaya bagi kesehatan pengidapnya. Untuk mengontrol kadarnya, dapat juga mengikuti gaya hidup seperti berjalan kaki. Jalan kaki dapat mencegah aterosklerosis yang disebabkan oleh arteri yang tersumbat karena penimbunan plak atau kolesterol pada dinding arteri, dan juga meningkatkan fokus pendengar. Manfaat jalan kaki selanjutnya adalah meningkatkan fokus. Jalan pagi dapat membantu meningkatkan kejernihan mental dan kemampuan untuk berpikir sepanjang hari. Selain meningkatkan fungsi kognitif, berjalan kaki juga dapat membantu seorang untuk berpikir lebih kreatif. Hal tersebut dapat terjadi karena olahraga teratur dapat membantu melindungi ingatan dan meningkatkan keterampilan berpikir. Karena oksigen dan suplai darah ke otak dipercepat. Dan juga terakhir, mencegah depresi. Saat seseorang mengalami perubahan suasana hati, hal tersebut mungkin saja akan menimbulkan banyak gangguan lainnya. Namun, dapat mencegah hal tersebut dengan berjalan kaki. Saat berjalan, endorfin pembunuh rasa sakit akan mengalir dengan baik ke seluruh tubuh untuk mendapatkan manfaat yang lebih adalah mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, mengurangi kecemasan serta kelelahan. Kita dapat berjalan kaki selama 30 hingga 60 menit setiap hari. Nah, pendengar, itulah tadi yang telah kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan kembali kami temani Anda dari Agnes Monica dengan Teruskanlah.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak.
2: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu.

0: pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabuh pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.
3: Baik pendengar, kita baru saja mendengarkan beberapa lagu hiburan dan pariwara, dan juga pendengar tanpa terasa usai sudah tugas saya mau menemani Anda untuk pagi hari ini. Nah pendengar, sekaligus dengan berakhirnya lagu nanti yang berjudul Senyummu Untuk Orang Lain, maka tak lupa kami ucapkan juga selamat pagi, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk pagi ini. Kembali bersama Dharma yang bertugas menemani Anda. Selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati weekend ya. Nah tentunya bersama orang terkasih dan tercinta tuh pendengar. Nah untuk program atau acara apa saja nih yang dihadirkan untuk hari ini? Nah untuk Anda pecinta lagu-lagu hiburan, kita memang sedang mendengarkan lagu-lagu hiburan musik Indonesia. Dan nanti ada program Idola Indonesia Layak Anak. Nah pendengar untuk saat ini masih ya alhamdulillah untuk listrik PLN sudah nyala ya. Dari sore kemarin pendengar ya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun ada sebagian juga yang masih padam nih dan mendapat informasi ya. Jadi masih bergilir gitu ya. Nah memang untuk kita yang pastinya walaupun lagi mungkin ya untuk pendengar semua dimanapun berada yang sedang mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh. Nah Dharma juga mengingatkan nih ditambah lagi kita hari ini tuh hari Minggu, Senin, Selasa kita sudah megang ya tradisi kita Aceh ini kan. Tentunya sangat tidak membedakan yang namanya lebaran ya, meriahnya sama gitu ya, antusias dari masyarakat. Nah ada baiknya juga nih berhubung nih hari weekend, walaupun sedang mungkin sebagian nih ada yang padam aliran listriknya, atau sebagian sama seperti RRI listrik nyala ya, PLN nyala. Nah, tapi kita harus gercep juga nih, siapkan juga nih wadah-wadah untuk bisa untuk tempat penyimpanan air bersih, ya kan? Jangan sampai nanti mungkin karena kita yang sangat-sangat kita butuhkan apa air gitu ya. Nah, pastikan juga mungkin untuk lampu-lampu emergensinya juga. Nah, harus

Untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, tahukah kamu tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia? Tapi uniknya ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran.

0: Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
0: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan pendengar untuk saat ini, untuk pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda selalu setia bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Dan pendengar untuk saat ini, informasi yang kami hadirkan untuk Anda, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama PLT Sekretaris Daerah Dr. Kurdi, Asisten Administrasi Umum Safrizal SPMSC, Kepala Dinas Perhubungan Erdian Morni, serta Kepala BPKD Edi Juanda pada Kamis 21 Mei melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan BPSDM Kementerian Perhubungan terkait pengembangan SDM di bidang transportasi yang dilaksanakan di kementerian setempat. Kerjasama tersebut menjadi angin segar bagi putra-putri Aceh Barat yang bercita-cita menempuh pendidikan kedinasan di sektor transportasi, khususnya di Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Bupati Tarmizi juga menyampaikan bahwa melalui kerjasama, putra-putri Aceh Barat kini memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan. Dan pendengar, tidak hanya di Pemkab Aceh Barat juga, tidak hanya itu ya, Pemkab Aceh Barat juga membuka peluang lebih luas melalui jalur mandiri tanpa batas kuota bagi siswa. Ini yang berminat melanjutkan pendidikan dengan pembiayaan pribadi. Jadi menurut Tarmizi, program pendidikan tersebut memiliki prospek menjanjikan karena para lulusan berpeluang memperoleh tiket menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Ia juga menegaskan di tengah kondisi fiskal daerah masih lemah, keterbatasan pendapatan asli daerah atau PAD, serta minimnya lapangan pekerjaan, pemerintah daerah dituntut menghadirkan solusi konkret untuk masa depan generasi muda. Kerjasama ini diharapkan menjadi salah satu jalan strategis ya dalam mencetak SDM unggul Aceh Barat di sektor transportasi sekaligus membuka akses pekerjaan yang lebih pasti bagi generasi muda di daerah. Itu dia pendengar informasi Bupati Tarmizi MOU dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Nantikan informasi lainnya dan tetaplah bersama kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah.

kamu di setiap pertandingan Piala Dunia. Ternyata pemain bisa berlari lebih dari 10 km selama 90 menit pertandingan. Jadi bukan cuma skill yang penting, tapi stamina juga harus kuat sampai peluit akhir berbunyi. Dan ini menarik, bola resmi Piala Dunia selalu berganti desain di setiap edisinya. Bahkan desain bola sering terinspirasi dari budaya negara tuan rumah. Jadi bukan sekedar bola biasa, tapi juga bagian dari identitas turnamen. Oh ya, saat lagu kebangsaan diputar sebelum pertandingan, banyak pemain mengaku itu menjadi momen paling emosional. Tidak sedikit yang sampai menitikkan air mata karena bangga bisa mewakili negaranya di panggung terbesar dunia. Dan fakta yang paling menarik, jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya demi menonton satu pertandingan Piala Dunia. Dari rumah, warung kopi, sampai layar nonton bareng, semua ikut merasakan atmosfer yang sama. Itulah mengapa Piala Dunia selalu jadi turnamen yang spesial. Bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga tentang emosi, budaya, dan momen yang menyatukan dunia. Tetap stay tune, karena masih banyak trivia seru lainnya hanya di sini.

0: Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi selingan lagu-lagu hiburan musik Indonesia telah kita dengarkan. Dan untuk saat ini kita di program Idola Indonesia Layak Anak. Tuh, gimana adik-adik? Seneng gak dengan lagu Indonesia, di program Idola Indonesia Layak Anak? Seneng gak adik-adik? Seneng, iya seneng ya, seneng ya. Baik ya, untuk saat ini, nah yang pastinya untuk pendengar dimanapun Anda berada, tentunya untuk lagu-lagu hiburan kami hadirkan di saat ini di program Idola. Tapi sebelumnya Dharma akan hadirkan waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai. Apa saja nih ya, apa saja nih ciri-cirinya?

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini, untuk Anda dimanapun berada, kita harus tetap waspada karena ini ada himbauan ya dari Bea Cukai Melabuh Aceh Barat, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dan apa ciri-cirinya. Nah ya, yang pertama meminta transfer ke rekening pribadi. Jadi pendengar, Bea Cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor atau melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan tentunya melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor Bea Cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Sedangkan ciri yang kedua, ini menggunakan nomor pribadi. Untuk kita ketahui, Bea Cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan atas pungutan impor, ekspor, dan cukai. Sedangkan ciri ketiga, meminta pungutan tidak wajar. Jadi penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, ini biasanya jauh melebihi nilai barang. Sedangkan ciri keempat, meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Sedangkan untuk ciri yang terakhir, ciri kelima, menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Jadi pendengar, modus untuk memancing korban salah satu adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan Bea Cukai. Itu dia pendengar, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dan ciri-cirinya sudah Dharma hadirkan untuk Anda. Maka dari itu tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Nah pendengar, sebelum nantinya Dharma hadirkan ya, adik-adik sabar ya. Sabar ya adik-adik. Iya kakak Dharma, kami sabar. Sabar dulu ya. Kak Dharma lagi siapin nih lagu adik-adik. Iya sabar ya, siap kakak Dharma, pasti gitu ya. Baik, baik untuk adik-adik Kak Dharma dimanapun berada, selamat pagi. Dan yang pastinya, salam jumpa di program Idola Indonesia Layak Anak. Sesuai dengan janji Kak Dharma dong ya. Janji Kak Dharma pasti kalau ini di minggu itu insya Allah nanti next ya, kita tuh hadirkan kembali teman-teman kalian dari TK. Atau mungkin nanti kita mengajak ibu-ibu guru TK gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol sama adik-adik. Tapi untuk minggu ini, Kak Dharma gak apa-apa sendiri. Kak Dharma tetap berbagi cerita dengan adik-adik. Apa tuh ceritanya? Makanya jangan kemana-mana ya. Yuk kita dengerin dulu, ada satu lagu nih. Apa lagunya? Bukan satu, tapi dua. Bukan dua, tapi tiga. Ayo, ada yang udah pintar berhitung belum? Sudah Kak Dharma. Oh iya, pintar ya. Ada lagunya, Oh Mama, Oh Papa, Mengapa Begini. Ini judul lagunya, kalau guru tanya ku bisa jawab. Mau tahu apa lagunya? Ini dia dari Christina. Yuk kita langsung aja dengerin yuk. Begini begitu. Selamat pagi adik-adik, selamat menikmati libur. Salam jumpa di program Idola Indonesia Layak Anak.

0: sudah dulu di Mutai masa Orde Baru sejak 1919 Bandes.
1: Bandes apa?
0: Bandes.
1: Bandes ya?
0: Bantuan Desa. Terrealisasi yang sebenarnya memang karena tidak transparan. Nah makanya setiap pengucuran dana desa, nah, ini pengawasan ini kan tergantung pada yang apa, tergantung pada pimpinannya ya. Lalu ini desa di Jawa Barat, kalau nggak salah lebih kurang 332 desa. Apakah semua itu sudah terrealisasi dengan baik atau tidak, kan gitu ya?
2: Anda ingin beropini, ingin menyampaikan masukan, kritikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan informasi terkini? Kopi Pagi, komentar dan opini. Saatnya Anda ikut berpartisipasi dalam hal menyampaikan komentar Anda terhadap topik terhangat yang sedang terjadi. Hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz dan juga dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabo. Kopi Pagi, saatnya ngopi sambil beropini.

Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811 688

89697. Program siaran kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah. Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.
3: Nah, adik-adik, gimana tuh? Udah kadar makasih tuh lagu-lagunya. Ya, udah puas ya adik-adik ya? Puas belum? Belum Kakak Dharma, belum puas, kami belum mau gitu. Belum mau apa nih adik-adik Kak Dharma? Tuh ya, belum mau selesai dong Kak Dharma. Jangan selesai dulu programnya Kak Dharma. Oke lah kalau begitu ya. Baik. Nah adik-adik, seperti janji Kak Dharma tadi nih adik-adik, yang mana untuk hari ini Kak Dharma juga spesialkan untuk adik-adik. Kita kan tahu nih adik-adik, yang mana tanggal 27 kita akan apa? Kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Tahu nggak adik-adik Hari Raya Idul Adha? Hari, kalau sering juga nih disebut ya dengan Hari Lebaran Kurban ya, atau Hari Raya Haji gitu kan. Nah, jadi Kak Dharma punya cerita nih untuk adik-adik. Mau dengerin enggak? Mau enggak? Oh, enggak mau. Ya udah kalau enggak mau, Kak Dharma cukupkan aja nih kalau enggak mau nih. Mau enggak? Mau Kakak Dharma, mau. Oh mau, kalau mau duduk cantik ya adik-adik. Jangan suka gangguin adiknya, duduk cantik dong. Iya, karena kan adik Kak Dharma semuanya tuh patuh-patuh, pintar-pintar gitu ya. Baik, nah Kak Dharma akan berbagi cerita. Karena adik-adik Kak Dharma ini baik-baik hatinya, jadi Kak Dharma akan bercerita. Jadi bercerita ini ada judul sudah Kak Dharma persiapkan. Apa sih Kak Dharma? Nah, momennya kita menyambut Lebaran ya, Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Adik-adik, Kak Dharma di sini itu mengajak adik-adik untuk dengerin nih. Kak Dharma punya cerita yang berjudul Mengajarkan Anak Apa Makna Dari Berkurban. Jadi Kak Dharma tuh ngajarin adik-adik, ngingetin adik-adik. Jadi insya Allah kalau yang tahun ini mungkin belum berkurban, gak apa-apa sayang, jangan bersedih ya. Insya Allah Kak Dharma doain semoga di tahun depan bisa berkurban. Caranya gimana Kak Dharma? Makanya dari sekarang rajin menabung dan niatkan tabungannya, sisihkan jajannya ya, niatkan dalam hati, kasih tahu sama papa mama atau ayah ibu ya, untuk niatnya adik untuk aku nabung nih sebagian dari jajanku ibu ayah gitu ya. Untuk apa sayang? Niatnya untuk bisa nantinya berkurban, beli hewan kurban gitu ya, di Hari Raya Idul Kurban ya, Hari Raya Idul Adha di tahun depan gitu. Amin, Kak Dharma doakan. Dan untuk yang sudah berkurban di tahun ini juga masya Allah tabarakallah ya, Kak Dharma juga pokoknya untuk adik-adik Kak Dharma doa terbaik. Kita langsung aja ceritanya, gimana Kak Dharma? Baiklah ya. Mengajarkan anak apa makna dari berkurban. Adik-adik, dahulu kala di sebuah desa yang damai tinggallah seorang pemuda bernama Amir. Amir adalah pemuda yang berhati lembut dan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk hidup. Ia tinggal bersama ibunya. Ibunya bernama Ayu di sebuah rumah sederhana. Pasti ada ya di antara adik-adik yang namanya Amir ya. Nah, adik-adik, suatu hari Ayu menceritakan kepada Amir tentang hari raya Idul Adha. Nah, Ayu ini ibu dari Amir. Jadi, ibu Ayu menceritakan kepada Amir tentang hari raya Idul Adha. Hari yang istimewa bagi umat muslim dimanapun mereka berkurban sebagai bentuk ibadah. Amir sangat tertarik adik-adik mendengar cerita dari ibunya dan ingin mengerti makna yang terkandung di balik berkurban. Nah, menjelang hari raya Idul Adha, Amir memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang makna berkurban. Ia pergi ke sebuah tempat peternakan di luar desanya. Di sana adik-adik, ia bertemu dengan seorang peternak tua yang bernama Pak Hasan. Pak Hasan adalah seorang yang bijaksana dan memiliki pengalaman yang luas dalam berkurban adik-adik. Amir, nah ya, waktunya Amir bertanya kepada Pak Hasan. Pak Hasan, apa sebenarnya makna dari berkurban di hari Idul Adha, Pak? Pak Hasan tersenyum adik-adik dan langsung Pak Hasan menjawab. Anak muda, berkurban memiliki banyak makna yang dalam. Ketika kita berkurban, kita tidak hanya mengorbankan hewan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, tetapi kita juga mengajarkan ya, itu semua mengajarkan kita tentang pengorbanan dan kasih sayang. Amir pun bertanya lagi, bagaimana pengorbanan dan kasih sayang terkait dengan berkurban, Pak Hasan? Amir belum ngerti. Pak Hasan menjawab lagi, Amir, ketika kita berkurban, kita memberikan hewan yang kita sayangi untuk Allah sebagai pengorbanan. Dalam pengorbanan itu, kita belajar untuk mengalahkan keegoisan dan menghargai makhluk hidup lainnya. Kita belajar untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung dan memperkuat rasa persaudaraan di antara kita. Ketika kita melihat bahwa daging kurban kita dapat berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kita merasakan kebahagiaan sejati dari memberi dan sayang yang mendalam. Amir merasa tersentuh teman-teman. Nah, dengan penjelasan Pak Hasan, ia kemudian berpikir bahwa berkurban bukan hanya tentang memberikan hewan, tetapi tentang memberikan kasih sayang, kepedulian, dan pengorbanan kepada sesama. Dan adik-adik, Amir pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan berkurban dengan sepenuh hati dan membagikan daging kurban kepada mereka yang membutuhkannya. Dan adik-adik, pada hari raya Idul Adha, Amir bersama ibunya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu, mereka pergi ke tempat pemotongan hewan untuk berkurban. Daging kurban mereka dibagi menjadi 3 bagian adik-adik. 1 untuk keluarga mereka sendiri, 1 untuk tetangga dan teman-teman, dan 1 lagi diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, Amir merasa bahagia melihat ekspresi, rasa syukur dan senyum di wajah mereka yang menerima daging kurban. Ia menyadari bahwa berkurban bukan hanya tentang pengorbanan hewan, tetapi juga tentang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Menjaga hubungan sosial yang baik, ya, jalinan silaturahmi yang baik, dan memperkuat persaudaraan. Jadi sejak itu adik-adik, Amir dan ibunya selalu merayakan hari raya Idul Adha dengan penuh makna. Mereka terus menjalankan tradisi berkurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan sebagai wujud sayang kepada sesama. Mereka selalu berbagi daging kurban dengan orang-orang di sekitar mereka. Sehingga adik-adik, berkurban bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan dan persatuan bagi mereka dan masyarakat di sekitar. Sejak itu pula adik-adik, di setiap hari Idul Adha, Amir dan ibunya mengingatkan diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka tentang makna sejati berkurban. bahwa mengorbankan dengan penuh kasih sayang, berbagi kebahagiaan kepada sesama, dan mempererat ikatan persaudaraan. Gimana adik-adik? Bagus nggak cerita Kak Dharma? Bagus tidak? Ayo. Aduh, mana nih kalau bagus mana nih tepuk tangannya untuk Kak Dharma. Itu tadi cerita Kak Dharma mengajarkan anak apa makna dari berkorban. Tepuk tangan dong adik-adik. Iya. Makasih adik-adik ya. Makasih nih karena udah dengerin ceritanya Kak Dharma. Jadi, untuk adik-adik seperti Kak Dharma sampaikan tadi, Kak Dharma juga apresiasi untuk adik-adik semua ya. Karena Kak Dharma tahu adik-adik Kak Dharma di program Idola Indonesia Layak Anak ini ya, dengan tema yang luar biasa, mengajarkan anak apa makna dari berkorban. Jadi Kak Dharma itu tahu kalau adik-adik Kak Dharma ini rajin menabung. Insya Allah ya sayang ya, mudah-mudahan untuk ke depan nanti adik-adik Kak Dharma sudah bisa berkorban nih dengan tabungan sendiri. Jadi jajannya disisihkan sayang ya. Nah, terus yang tahun ini bisa berkorban juga, nah Kak Dharma juga ucapkan selamat, Masya Allah, Tabarakallah ya. Baiklah adik-adik, sehat semua untuk kita dan mengakhiri kebersamaan di program Idola Indonesia Layak Anak. Jadi Kak Dharma hadirkan lagu dulu nih. Apa sih lagunya? Nah adik-adik, kalau lagu yang berikut ini ada Dea Ananda, lagunya

Ma, bener gak adik-adik? Bener dong ya, Kak Dharma aja gak punya baju baru ya, baju lebaran, karena Kak Dharma masih punya baju lebaran tahun kemarin. Terus masih punya, mungkin adik-adik juga ada baju lebaran yang apa namanya, yang lebaran Idul Fitri kemarin ya kan? Iya, yang penting apa sayang? Berkurban. Iya, amin ya, kita doain. Kak Dharma doain adik-adik sehat, mudah rezekinya, tetap jadi anak soleh soleha, pintar di sekolah, membanggakan kedua orang tua ya. Nah, Kak Dharma juga seperti itu. Doain Kak Dharma juga mudah rezekinya. Semoga Kak Dharma sehat selalu, bisa nemenin adik-adik di program Idola, dan insya Allah nanti kita bisa bertemu, terus juga bisa berkurban. Amin. Baiklah, kita dengerin lagunya adik-adik. Kak Dharma juga pamit ya untuk program Idola. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya adik-adik ya. Yang mana Rabu nanti kita lebaran adik-adik, lebaran Idul Adha. Maaf Kak Dharma lahir batin ya. Ini dia.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have to say.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja, saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI.

Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anovantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Liti Loli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk.
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rai 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk saat ini kembali bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabo, Aceh Barat. Dan saatnya kita di program Haba Getanyo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
2: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 melintasi 56 menit waktu Indonesia Barat. Selingan lagu-lagu hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda di program Haba Getanyo. Kami hadirkan sampai nanti ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikut kita dengarkan kembali ada lagu yang berjudul.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Rahni Cut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola

Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali. Dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye. Mantap, mantap, mantap. Luar biasa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda dapat ikuti di lintas di buletin ya, buletin Melabuh sepekan. Saat ini sudah saatnya kita kaum muslimin dan kaum muslimah yang berada di seputaran Melabuh dan sekitarnya untuk dapat melaksanakan ibadah salat zuhur. Yang mana pendengar, untuk salat zuhur Melabuh dan sekitarnya kita laksanakan pada pukul 12.36 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, azan zuhur pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya dan sekitarnya, azan zuhur pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Nagan Raya dan sekitarnya, azan zuhur pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Simelu dan sekitarnya, azan zuhur juga berkumandang pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, dari studio program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, Darma yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?"
1: Tidak,
0: lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi dengan kehadiran satu selingan lagu mengakhiri ada Rafli yang berjudul Anak Yatim. Maka usai sudah untuk program Haba Getanyo di hari ini, dan saatnya Anda dapat ikuti di program selanjutnya, Buletin Siang Produksi RRI Melabo.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Saatnya kita ikuti Buletin Sepekan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Buletin Sepekan. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melabuh di antaranya. Polres Aceh Barat gelar latihan menembak untuk tingkatkan kemampuan personel. Diskominfo Nagan Raya, Bimtek Penguatan Data Statistik.
2: Menggunakan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah

0: Baiklah saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah buletin sepekan selengkapnya bersama saya Darmayani. Kita awali berita pertama. Sebanyak 72 personel Polres Aceh Barat mengikuti kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ada nih Bang.
2: Polres Aceh Barat menggelar latihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan menembak bagi personel tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lapangan tembak Teku Umar Shooting Club, Desa Lehan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Sebanyak 72 personel dari berbagai satuan mengikuti latihan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Aceh Barat, AKBP Yogi Hadi Setiawan. Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota dalam penggunaan senjata api laras panjang maupun pistol. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemeliharaan kemampuan personel agar tetap profesional dan terampil dalam penggunaan senjata api sesuai standar operasional kepolisian. Latihan tembak dilaksanakan dengan jarak tembak 15 meter. Selain mengasah ketepatan menembak, kegiatan itu juga menjadi sarana evaluasi kemampuan dasar personel kepolisian dalam penggunaan senjata api. Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta mengikuti latihan dengan tertib dan tetap menerapkan prosedur keamanan penggunaan senjata api di lapangan tembak. Reporter RRI Melabu Irhamsyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 43 orang CPNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kemenag Nagan Raya dilantik menjadi PNS dan pelantikan tersebut oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 43 calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Nagan Raya resmi dilantik menjadi pegawai negeri sipil PNS. Pelantikan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring serentak seluruh Indonesia oleh Menteri Agama RI Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan prosesi pelantikan di Kabupaten Nagan Raya berlangsung secara daring di aula Kantor Kemenag Kabupaten setempat. Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan bahwa ASN yang baru dilantik agar senantiasa mentaati peraturan kepegawaian serta tidak melupakan jasa kedua orang tua. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya juga memberikan arahan kepada ASN yang baru dilantik dan melupakan pentingnya menerapkan nilai-nilai berakhlak sebagai budaya kerja ASN itu, sebab ASN merupakan berorientasi pelayanan dan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Selain itu juga, ASN harus berkompeten dan terus belajar mengembangkan kapabilitas, harmoni, dan saling peduli serta menghargai perbedaan. Ia juga menambahkan agar ASN di lingkungan Kementerian Agama juga menerapkan 5 budaya kerja yang wajib diterapkan oleh setiap ASN itu. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Pegawai Kemenag Kabupaten Nagan Raya dari total 43 PNS yang dilantik terdiri atas 39 orang guru, 1 orang perencanaan, 1 orang penata komputer, 1 orang pustakawan, dan 1 orang penghulu. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti buletin sepekan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk buletin sepekan dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Berikut laporan selengkapnya.
2: DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan laut lepas. Fadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
5: Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Teluk Merbau ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambak yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian, ya, galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka.
2: Selain itu, Fuadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
6: Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fuadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
2: Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Saudara, harga daging sapi dan kerbau di pasar tradisional Melabu masih normal. Kenaikan diprediksi terjadi 3 hari jelang Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya.
3: Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sejumlah pedagang daging megang mulai ramai berjualan di pasar tradisional Bina Usaha Melabu serta di sejumlah pasar kecamatan lainnya. Pedagang menjual berbagai jenis daging yaitu kerbau dan sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjalankan tradisi megang menjelang hari besar keagamaan. Salah seorang pedagang daging di pasar Bina Usaha Melabu, Wahyu, mengatakan harga daging kerbau saat ini dijual dengan harga Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mendekati Hari Raya Idul Adha sebab permintaan masyarakat meningkat sehingga harga daging naik.
7: Bina megang naik sampai 180. Sapi kalau sekarang masih 150 juga.
3: Menurut tradisi megang di Aceh selalu menyebabkan peningkatan permintaan daging baik sapi maupun kerbau sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasaran. Para pedagang berharap penjualan tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seiring tingginya antusias masyarakat menyambut Hari Raya Kurban. Reporter RRI Melabu, Arif Rizalul, melaporkan.
4: Dan sedang mengikuti buletin sepekan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, buletin sepekan dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasar. Berikut laporan selengkapnya.
8: Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM atau Disperindakop melaksanakan sejumlah program dalam upaya stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Kepala Disperindakop Khairuzadi saat diwawancarai RRI. Ia menyebut sejumlah upaya tersebut meliputi kegiatan gerakan pasar murah.
9: Untuk stabilitas harga dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita ada melakukan gerakan pasar murah. Yang pertama gerakan pasar murah ini sudah kita lakukan mulai tanggal 18 Mei kemarin, bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pangan untuk menggelar pasar tani serta pasar murah.
8: Khairuzadi mengatakan, selain bekerja sama dengan lintas sektor di Aceh Barat, pihaknya juga bekerja sama dengan Provinsi Aceh untuk menggelar pasar murah di sejumlah titik lokasi di Aceh Barat. Ia mengatakan program kerjasama dengan provinsi ini berlangsung sejak tanggal 21 hingga tanggal 23 Mei 2026. Pada tanggal 21, kegiatan berlangsung di Pasar Bina Usaha Melaboh, tanggal 22 berlokasi di Pasar Tradisional Gampung Bergang, Kecamatan Kawai 16. Kemudian pada tanggal 23 Mei, kegiatan dilaksanakan di halaman gedung SKB Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Khairuzadi juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga bahan pokok di pasaran menjelang Idul Adha. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga setiap harinya, serta akan melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan harga di pasaran tetap stabil. Lebih lanjut, Khairuzadi juga mengimbau pedagang untuk tidak melakukan penimbunan dan penaikan harga bahan kebutuhan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Buletin Sepekan edisi siar di hari ini, Minggu 24 Mei di tahun 2026. Saya Darmayani mewakili seluruh kerabat kediam bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Buletin Sepekan, hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Malabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, KW16 Malabo Aceh Barat. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada, terima kasih Anda selalu setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Malabo, dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Malabo Aceh Barat. Dan kembali kita masih bersama di program 1 di program Pro Dangdut ya. Yang mana dangdut adalah kita untuk hari ini. Yang mana cuaca juga hujan nih pendengar. Nah, selain hujan apalagi Dharma? Selain hujan ya. Selain hujan nih, kembali hujan terus juga di beberapa titik nih di Malabo tadi, seperti di Lapang ini juga pada saat Dharma lagi komunikasi dengan narasumber ya, itu sempat baru juga terjadi pemadaman aliran listrik. Jadi di Lapang terus juga di Gampa nih udah padam lagi listriknya. Nah, untuk pendengar di manapun berada yang mungkin listrik lagi nyala ya, lagi nyala listriknya, yuk jangan sampai lengah ya. Setidaknya dicek air baknya, dicek untuk tempat-tempat wadah untuk masak mungkin ya. Apalagi kalau air ini kan kita sangat butuh ya. Dan di charge handphonenya atau lampu emergensi dan lain sebagainya ya pendengar ya. Baik, untuk saat ini Dharma juga hadirkan ada satu berita panggilan kita terima dari kantor Mahkamah Syariah Malabo, ditujukan kepada saudara Reza Rizky bin Zulkifli. Ini tempat tanggal lahir Banda Aceh, 24 Oktober 1988, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata 1 yang beralamat Jalan Imam Bonjol, Lorong Damai nomor 12A, Dusun Melati, Gampung Drin Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Malabo. Yang mana diminta kepada saudara Reza Rizky bin Zulkifli dapat hadir ke Mahkamah Syariah Malabo, Jalan Rahmat Tsunami nomor 3, Paya Penaga Malabo pada hari Kamis 27 Agustus pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itu dia pendengar, satu berita panggilan kami terima dari kantor Mahkamah Syariah Malabo, ditujukan kepada saudara Reza Rizky bin Zulkifli yang sekarang ini tidak diketahui alamat dan keberadaan tergugat. Baiklah pendengar, untuk Anda dimanapun berada, kita lanjut kembali masih di program lagu-lagu dangdut di suasana dingin ya. Suasananya dingin nih pendengar, dingin ya kan. Nah, di suasana dingin kita lagu-lagu dangdut masih terus menemani Anda. Tadinya ada lagu Wa Kuncar Waktu Kunjung Pacar. Gimana nih kalau balasannya? Bukan aku tak datang sayang, hujan di malam minggu. So kan semalam hujan, jadi jangan ada yang ngambek-ngambek ya. Ini dia.

Saya Ali Munir, SEMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Melabuh, dan kita masih di program Pro Dangdut yang mana dangdut adalah kita, dan untuk lagu-lagu dangdut masih menemani Anda dan kebersamaan Dharma tentunya sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, nantinya Anda juga ditemani oleh rekan kami lainnya ya, yang mau untuk ikutan program request di lagu-lagu dangdut itu nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita masih dengarkan lagu-lagu, ya lagu-lagu dangdut. Ada lagu nih, seneng lagu apa gitu kan. Nah senengnya lagu apa? Ada senengnya lagu macam-macam ya kan. Ada yang seneng lagu dangdut, lagu dangdutnya mau lagu apa nih gitu. Ada yang misalnya nih Dharma nanya nih, pendengar mau lagu dangdut tapi lagunya lagu yang senangnya lagu apa? Misalnya fansnya siapa? Apa fansnya Lestika, Vildan, atau barangkali Ayah Mansur gitu ya. Begitu maksudnya. Gitu maksudnya Dharma. Iya, begitu maksudnya. Nah, seperti lagu yang berikut ada lagu dibasah-basah bibirnya gitu ya. Itu kan kalau lagu Latif Khan ini di basah-basah bibirnya ini kan masih ini ya, masih apa namanya? Lagunya tuh lagu lama tuh pendengar. Benar enggak? Benar ya. Nah, kalau Latif Khan ini itu pasti kalau untuk lagu-lagunya itu mungkin pendengar tuh udah hafal nih judul-judul lagunya. Ada lagu Masih Adakah Cinta gitu ya kan? Terus masih banyak lagu-lagu lainnya terkait tentang si penyanyi legend, ada Latif Khan. Nah, ada juga lagunya tuh Berakhir Penantian. Nah, gimana kalau kita untuk yang satu ini kita dengerin aja dulu ya lagunya ya. Dari Latif Khan ada lagunya Dibasah-basah Bibirnya Bila Ia Berkata. Gimana lanjutnya? Kita dengerin aja. Ini dia.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lali.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Siang. Ragam informasi, dialog, dan obrolan serta hiburan kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro1 RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Senang sekali mendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas juga dengan baik ataupun mengisi akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Seperti biasa pendengar, kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami buka di line telepon 0811-688-9697. Untuk pendengar yang berada di luar kota Melabuh, selamat siang menjelang sore. Untuk Anda yang berada di Abia, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 97,7 MHz. Anda yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, di Calang terkhusus, Anda dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz.

0: Pendengar Pro Dangdut adalah kita. Untuk pendengar yang sedang mengikuti siaran Pro 1 di kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami buka di line telepon 0811-6889-697. Baik pendengar, sepertinya sudah ada penelpon pertama sudah tersambung di ujung telepon di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam
0: Pro Dangdut,
1: adalah kita.
0: Apa kabar Kak Azmi?
1: Baik.
0: Kalau ya.
1: Mbak Rena gimana kabarnya?
0: Sehat, saya baru nyampe tadi langsung.
1: Jangan makanya aku gak ngomong sama Mbak Rena ya.
0: Iya, Kak Azmi.
1: Dengar aja,
0: iya.
1: Kakaknya gak ada masuk.
0: Iya, saya kalau Kak Azmi taunya pendengar yang paling setia. Walaupun memang tidak sering masuk ya, Kak Azmi ya.
1: Iya, tadinya gak dapat mati, waktu mau tidur aja.
0: Waduh.
1: Kakak kan jualan.
0: Oh iya, di mana Kak?
1: Di dalam. Dekat Bang Budo.
0: Oh, dekat Bang Budo. Ya, ya, alhamdulillah. Yang penting sehat semuanya ya Kak Azmi ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Silakan bantunya Kak Azmi.
1: Enggak bisa gimana nih?
0: Baca aja apa yang bisa di.
1: Semua pantun nih, biasa aja ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Sudah ada angka 1, Bapak angka 2 ya.
0: Cakep.
1: Ada yang ke 1, usahlah cari yang kedua.
0: Gitu ya.
1: Oh, iya, kalau dia kan masih apa? Amal-amal aja kan.
0: Kalau udah satu ngapain dua ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Silakan Kak Azmi.
1: Kan gitu orangnya darah mekek gitu kan.
0: Iya.
1: Kita doa aja kita jangan lah.
0: Ya. Jangan sampai ya, Kak. Silakan Kak Azmi mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Rena aja ya.
0: Rena ya. Oke, Muksin Alatas. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
0: Kak Azmi.

0: Dengar ada Kak Asmi di Pasi Jambu, ya, tetanggaan nih ya, nggak jauh-jauh lah dari RRI ya, karena memang selalu giat beraktivitas di sana. Sehat semua ya Kak Asmi ya. Baik, saya langsung terima penelpon berikutnya. Di belakang Kak Asmi sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Cuk Bang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mami?
1: Baik-baik aja deh. Sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
1: Ini agak madamanjaan cuacanya. Ada panasnya, ada dinginnya. Gitu,
0: ada panas, ya. Ada dingin ya. Kayak
1: ya,
0: kayak minuman.
1: Iya, ada esnya, ada gitunya. Dua-duanya lah ada hari ini cuacanya ya.
0: Iya. Gimana kegiatan hari ini, gimana, lancar ya?
1: Ramai, ada 4 orang rombonding, ada yang cruising, ada 3 ya.
0: Alhamdulillah ramai ya pokoknya ya. Oke.
1: Ya, amin ya rabbal alamin.
0: Baik, silakan nih Mami pantunnya seperti biasa.
1: Iya benar. Kucing mati terlalu kejang.
0: Cakep.
1: Sudah diingatkan masih bubal. Sudah lelah untuk berterang.
0: Iya.
1: Lebih manfaat saling bermaaf.
0: Oh begitu ya, lebih bermanfaat saling memaafkan gitu ya.
1: Iya,
0: luar biasa.
1: Beramal, ya.
0: Saya tahu
1: satu
0: kalau boleh,
1: kan?
0: Boleh silakan, lagi. Silakan Mami.
1: Sudah tahu mulai rentang.
0: Cakep.
1: Sukanya main ke tempat lelang. Jangan suka mikir mantan, lebih baik mencari uang.
0: Ngapain mikir mantan, mending cari
1: ya,
0: duit
1: ya. Ya untuk apa saya pikir apa mantan, lebih baik saya cari uang ya kan.
0: Cakepnya itu gini, buat apa mikir mantan, lebih baik cari cuan
1: uang.
0: Cuan gitu ya, ya
1: Oke
0: ya. Baik, silakan Mami lagunya.
1: Dari Iis Dahlia ya.
0: Iis Dahlia.
1: Apa? Mata hati.
0: Mata hati, oke.
1: Iya, baik.
0: Makasih banyak ya, Mami.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mami.

pendengar, tadi baru saja kita dengarkan ada Muksin Alatas dengan Rena, dan kali ini lagu yang direquest sama Mami tadi ya, yang ada di Sama Tiga ya. Nanti kita buka, jadi teman-teman yang lain jangan kemana-mana ya, karena setelah dua lagu kita hadirkan, kita akan buka lagi di request

0: Dengan mata hatiku ya, dan ada Muksina Latas dengan Rena. Saya terima lagi penelpon berikutnya, kayaknya gak sabaran nih. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Marino. Iya, Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Rena?
1: Baik Reno, baru dikujui hujan, jaringan hilang timbul.
0: Oh baru hujan?
1: Iya baru reda.
0: Oh baru reda hujan.
1: Itu udah hujan.
0: Di sini enggak hujan.
1: Ya, kenapa ya malam kemarin tuh enggak bisa masuk hubungi
0: apa ini? Iya, karena belum diisi paketnya kayaknya.
1: Iya. Kemarin tuh nyanyi sendiri kan?
0: Iya, saya nyanyi sampai 1 jam loh.
1: Kalau ini dengarnya 4 biji aja. Enggak dengarnya di HP radio HP.
0: Oh, pakai handphone.
1: Sekarang juga dengar radio HP.
0: Pakai HP ya. Habis enggak ada yang masuk kan?
1: Memang dari zaman ke zaman memang radionya HP.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Iya, okay. Kalau enggak ke HP ini ke HP sana, di mana ada paket. Dia bisa paket kalau enggak ada paket radio saya kan.
0: Oh, iya.
1: Kalau okay. Satu udah di baterai ya di colok situ. Motor kecil suaranya kan. Kenapa kecil suaranya, nyantai aja. Sudah ini kali kecil, di situ semua ya kan.
0: Iya.
1: Bisa terhubung kan.
0: Betul.
1: Kalau nggak bisa terhubung ya kita dengar aja orang yang masuk gitu.
0: Iya. Kak Ina udah siap dengan pantunnya, silakan.
1: Pantunnya. Buah ubi, buah sukun.
0: Cakep.
1: Bergabung bersama RNI hanya ini sekedar pantun.
0: Oh gitu.
1: Iya, satu lagi ya.
0: Oke, silakan.
1: Buah jambu, buah pedondong.
0: Cakep.
1: Kita request lagunya aja dong. Lagunya Kopi Dangdut ya boleh ya?
0: Kopi Dangdut ya.
1: Okay. Dari siapa aja boleh, dari Pak Reno juga bisa.
0: Boleh. Oke, baik. Makasih banyak ya, Nah.
1: Jangan malam-malam yang kita dengar kan.
0: Iya, Nah.
1: Iya, buat Pak Reno selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, makasih Kak Ina udah diingatkan.
1: Assalamualaikum, Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

0: Pendengar, ada Ina Dilangung yang sudah merequest lagu Kopi Dangdut darinya Fahmi Syahab ya. Enak sih lagu-lagu original ya kalau didengerin lagu-lagu dangdut ini ya. Oke, baik, saya terima lagi. Di belakang Kak Ina sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Maci?
1: Kabar baik, ini sedang kena hujan barusan di Merbo, di Langung tuh.
0: Enggak, tadi ke Merbo sendiri?
1: Sama Pak C.
0: Oh, sama Pak C. Pak C yang bawain atau Mak C yang bawain?
1: Mak C, Pak C-nya minta main.
0: Iya, suntuk juga dengan hari Minggu hari ini. Tapi ya, pergi ke tempat anak.
1: Iya,
0: betul. Ke Nagan ya?
1: Hujan besar kali hujannya sana.
0: Iya, di sana.
1: Rupanya sampai ke Ujung Tanjung, udah nggak ada hujan lagi sampai ke Pak C.
0: Iya, memang sekarang hujan, sering hujan lokal ya.
1: Iya.
0: Baik. Sekarang udah sampai ke rumah, kebasahan dong. Iya, siapin nih pantun basahnya.
1: Apa pantun ya?
0: Silakan pantunnya.
1: Kiri gunung, kanan gunung.
0: Cakep.
1: Tengah-tengah, belum nuri. Ke sini bingung, ke sana bingung. Sudah cakep. Lama nggak pergi ke RRI.
0: Oh iya, udah lama ya kayak RRI ya.
1: Iya.
0: Terakhir pas kita ketemu itu ya.
1: Iya.
0: Habis itu udah nggak pernah lagi ke RRI karena memang nggak ada kesempatan ya.
1: Iya, karena pacinya ada kayak gini.
0: Iya, paci sakit gimana mau pergi jauh-jauh ya.
1: Iya, ada ngajak itu hari itu sebelum sakit. Besok lah udah tuh mau pergi besoknya udah sakit.
0: Udah sakit.
1: Malam
0: oh gitu. Iya iya. Oke, baik, Mak Cik udah nih sepakat sama Pak Cik mau denger lagu apa nih?
1: Lagunya dibilang Pak Cik inilah dari Roma Irama ya.
0: Roma judulnya.
1: Piano.
0: Oh, piano. Oke, baik. Itu aja ya.
1: Ya, itulah, kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Mak Cik udah diingatkan.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, salam saya kok nggak dijawab ya. Oke, oke. Apa kabar Pak Budi?
1: Alhamdulillah,
0: keluarga sehat semua.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Biasa kalau siang-siang gini Pak Budi dia nggak ada aktivitas ya di rumah ya.
1: Di rumah ya.
0: Malam lah nanti nih jam terbangnya.
1: Jam 5 sampai pagi.
0: Sampai pagi malah ya. Oke, kalau sekarang gimana nih cuaca di tempat Pak Budi?
1: Baru reda hujan bang.
0: Baru reda hujan ya. Oke, baik. Silakan pantunnya Pak Budi.
1: Nah, ada pantun lagi ya.
0: Iyalah.
1: Kalau dia ada.
0: Iya. Yeah. Pak Budi kan tahu
1: meja,
0: syaratnya.
1: Di kanan meja.
0: Cakep.
1: Di tengah-tengah buat stroberi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Putusan jangan dikirim jangan.
0: Jangan.
1: Nanti aku datang sendiri kalau mau.
0: Luar biasa. Banyak nih teman-teman kita nih yang sekarang udah kreatif menciptakan pantun-pantun gitu ya.
1: Sambil duduk baru nol.
0: Kalau Pak Budi saya yakin nih, sambil duduk-duduk, oret-oret terus dapat pantun gitu ya. Luar biasa. Silakan lagunya nih Pak Budi.
1: Lagunya Pengemis Cinta aja Pak.
0: Pengemis Cinta ya. Oke, baik. Nanti diputarin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Pak Reno.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi.

0: Ada Pak Budi di rumah di seputaran udah masuk Nagan Raya ya di sana ya. Oke, semua sehat, keluarga sehat ya. Dan lagi nyantai ini hari Minggu bersama keluarga. Baik, nanti kita putarin lagunya dari Joni Skandar, Pengemis Cinta. Saya terima di belakang Pak Budi. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut Landisida.
0: Apa kabar Pak Duli?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, ini teman-teman senior saya pada ngumpul ini dengar Pro Dangdut ya.
1: Oh ya, emang senang nih Pro Dangdut ya.
0: Iya, alhamdulillah. Di Nagan gimana cuacanya saat ini Pak Duli, di tempat Pak Duli?
1: Ya, hari ini hujan nih.
0: Hujan ya. Sekarang ya, sekarang saat ini masih hujan atau udah reda hujannya?
1: Enggak lagi.
0: Tinggal sejuk dan dinginnya ya. Oh iya. Silakan Pak Duli kasih pantun kami.
1: Mm-mm. Oh, pantun lagi.
0: Iya Pak Doli, syaratnya.
1: Mm-mm. Oh iya. Tak tahu kerja apa itu.
0: Cakep.
1: Takkan ku gulai dengan kelapa.
0: Cakep.
1: Kalau ku tahu begini sakit. Takkan ku mau dari semula.
0: Kalau didengerin sama kakak gimana tuh ya?
1: Iya.
0: Oke, ini pantun-pantun yang apa yang populer ya?
1: Saya, oh ya, pantun lama.
0: Oh, pantun lama dan populer gitu ya?
1: Ya, pantun udah lama ya.
0: Mm-hmm, baik.
1: Nah, tapi udah apa ya? Udah bersemi kembali.
0: Sekali-kali kita dengerin nasik juga ya pantun ini.
1: Iya. Yeah.
0: Silakan Pak Duli mau dengerin lagu apa?
1: Oh, lagu ya. Hujan untuk nanti malam aja. Hujan semalam ya? Hujan malam minggu.
0: Hujan malam minggu.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, malam minggu hujan ya? Oh, tadi malam, iya ya, tadi malam hujan lah ya. Hujan ya. Hujan malam minggu
1: semalam,
0: ya.
1: Semalam ya, saya pikir malam ini minggu, rupanya iya. Malam ini Senin.
0: Malam
1: ya.
0: Ini udah malam Senin, kembali lagi aktivitas nih.
1: Iya.
0: Oke, baik nanti. Okay, ya. Makasih ya Pak Doli.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: tentang MSC ya, hujan malam minggu. Malam minggunya udah lewat malam. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Kasiman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, gimana? Oke, alhamdulillah. Gimana cuaca di Panti Cermin?
1: Cuaca cerah sekali ini.
0: Oh, cerah ya? Oh, cerah. Di Pancer cerah. Tadi nggak hujan pagi atau subuh gitu?
1: Tadi berawan aja, hujan nggak ada.
0: Oh, hujan nggak ada di Panti Cerminnya, aman lah ya. Oke, hari Minggu ya. Gimana kegiatan hari ini, Pak Kasiman?
1: Nah, ini nggak ada kegiatan nih, ngupas kacang.
0: Oh, hari ini cuma ngupas kacang sendiri?
1: Ya.
0: Sendiri? Oke.
1: Okay.
0: Oh, sama anak. Ya, ada yang bantu lah ya. Oke, okay, baik.
1: Mas, kamu udah berangkat ke Melabu gitu di undangan.
0: Oh, ke Melabu ada undangan gitu?
1: Baru berangkat.
0: Oh, baru berangkat. Ya. Oke. Okay. Baik, Pak Kasiman, kasih pantun kami. Silakan.
1: Oh, pakai pantun ya.
0: Pantun nasihat boleh. Pantun apa ya? Pantun pengingat boleh gitu. Silakan. Kalau ada pantun percintaan ya. Juga boleh.
1: Jangan-jangan udah lewat.
0: Iya, kan enggak apa-apa. Silakan.
1: Ya, baik. Ternyata coba-coba dululah.
0: Baik, silakan pantun. Satu pantun saja. Yang seingat Pak Kasiman. Sudah ketemu pantunnya?
1: Nah, itu lagi coba-coba nih.
0: Boleh, silakan. Cakep.
1: Yang ketemu buah rambutan.
0: Oh, yang ketemu buah rambutan, terus?
1: Yang cuman ini mau request,
0: oke.
1: Okay. Nah, sebuah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang berjudul ini dari siapa itu nama lagu? Udah lupa lagi. Udah, kita ulang lagi ya.
0: Oke. Okay,
1: kura-kura dalam perahu.
0: Cakep.
1: Nah, sudah garu dana pula.
0: Pura-pura
1: nggak tahu, nggak tahu
0: bertanya pula ya. Iya, teringat lagi nih pantun-pantun zaman pada keluar semua nih. Iya, oke, baik.
1: Nggak ada persiapan yang punya zaman keluarkan lagi.
0: Iya, Pak Doli tadi pantun lama juga ya. Iya, sekali-kali keluarin ya. Pantun-pantun yang tadinya udah mulai terlupakan gitu ya, kita ingat lagi ya. Oke, nah, baik. Silakan Pak Kasiman, lagu apa nih yang mau di request?
1: Dangdut ya.
0: Dangdut pastinya.
1: Ya ini kalau untuk dangdut ini memang banyak nih dari Roma udah dibawa belum?
0: Udah, Roma udah tadi.
1: Oh, udah ya. Dari Hamdan ATT aja lah.
0: Boleh.
1: Kalau ini mungkin kan cuma ada yang bawa.
0: Hamdan belum.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Betul, tidak semua laki-laki ya. Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kasiman. Salam buat keluarga semuanya ya di sana.
1: Ya, salam kembali. Salam kembali ke Bung Reno bersama keluarga. Ini juga salam-salamnya kepada semua pendengar dan penyiar para. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih doanya, makasih Mas.
1: Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat pendengar kita semuanya. Pak Kasiman menjadi penelpon terakhir ya, karena memang kita udah di penghujung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih buat semuanya. Ada Kak Azmi tadi di Pasi Jambu. Waduh, luar biasa Kak Azmi ya. Kemudian ada Mami di Sama Tiga, ada Kak Ina di Langong, ada Maci Pasi Aceh, Pak Cik Sumarni, kemudian ada Pak Budi di Nagan, ada Pak Duli, dan ada Pak Kasiman di Pantai Cermin. Mudah-mudahan semuanya keluarga sehat ya, tetap semangat mengisi akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Di kesempatan hari ini pendengar, di edisi Minggu di 24 Mei 2026, nanti kita lanjut lagi dengan musik dan informasi menemani Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuhsori. Ragam informasi, request pilihan pendengar, dan Lintas 17 kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini kami akan lanjutkan musik dan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya untuk Anda yang masih terus bersama kami setelah tadi kita di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini pendengar, Minggu di 24 Mei 2026. Baik pendengar, tentunya di kesempatan sore hari ini kami ingatkan Anda waktu azan asar wilayah Melabuh dan sekitarnya, untuk Melabuh dan sekitarnya pukul 15.59, begitu. Untuk wilayah Aceh Barat Daya pukul 15.57, kemudian wilayah Aceh Jaya pukul 16.02, wilayah Nagan Raya pukul 15.59, wilayah Semelu dan Kota Sinabang sekitarnya azan asar berkumandang pukul 15.58. Dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Kami sudah siapkan lagu-lagu untuk Anda dan juga informasi yang akan kami hadirkan di kesempatan sore hari ini. Kita simak pendengar persembahan dari Ella bersama lagu bertajuk Berlayar Tak Bertepian.

0: pendengar, itu dia persembahan Ella dengan Berlayar Tak Bertepian. Pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi soal Kementerian P3A mendorong perempuan memperkuat ketahanan pangan desa. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu kita dengarkan terlebih dahulu dua selingan berikut ini.
1: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
5: Kanal informasi.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, informasi kesehatan dan olahraga, dan juga ada informasi tips lainnya begitu. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen P3A mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Wamen P3A Veronica Tan dalam keterangannya menyampaikan bahwa perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan saja. Menurutnya perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah desa. Dalam kesempatan itu pendengar, Veronica juga memperkenalkan program kebun pangan lokal perempuan yang dikembangkan Kementerian P3A bersama sejumlah mitra. Program itu bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pengelolaan potensi pangan lokal. Ia juga menyoroti perempuan menjadi kelompok paling terdampak bencana, namun tetap tangguh menjaga keluarga dan komunitas sekitar. Ia berharap praktik baik komunitas perempuan menjadi masukan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan nasional begitu. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Jam haji Indonesia tembus 126.000 jamaah. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pendengar sembari kita menunggu azan asar berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 15.59. Kali ini ada iklim dengan lagu bertajuk Bukan Niatku.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Gatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pendengar, informasi waktu saat ini pukul 15.26 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami hadirkan kembali informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar, di mana Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mencatat ada 126.832 jamaah telah jelas pembayaran dam hajinya. Pendataan ini, pendengar, menjadi capaian penting dalam tata kelola haji tahun 2026. Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Ansar Simajuntak mengatakan data tersebut tercatat hingga Jumat kemarin. Menurutnya pendataan dam tahun ini lebih rapi dan mengikuti ketentuan Arab Saudi serta pemerintah Indonesia. Dahnil merinci sebanyak 90.956 jamaah membayar dam di Tanah Suci melalui Adahi, sementara sebanyak 32.691 jamaah membayar dam di tanah air. Selain itu, pendengar, terdapat 3.195 jamaah yang memilih membayar dam dengan puasa. Ada pula 1.076 jamaah haji ifrat yang tidak diwajibkan membayar dam. Pendengar, data pembayaran dam masih dapat terus berkembang dalam beberapa waktu ke depan. Kemenhaj Republik Indonesia akan memperbaharui data tersebut secara berkala sesuai perkembangan pendataan jamaah. Pemotongan hewan dan jamaah dijadwalkan mulai 10 Zulhijjah atau Rabu 27 Mei 2026. Perwakilan Kemenhaj Republik Indonesia bersama sejumlah wartawan akan menyaksikan proses pemotongan di rumah potong hewan Adahi. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Lolos kedua kalinya, pendengar, Qatar atau yang disebut kuda hitam ini, Asia membawa mimpi besar di Piala Dunia 2026. Pendengar, kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz. Kali ini kita simak ada Sultan dengan Berpisah di Ujung Jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tenaga Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara

0: masuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, kembali kami ingatkan Anda waktu azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya untuk edisi hari ini pendengar pukul 15.59. Wilayah Aceh Barat Daya kami ingatkan lagi waktu azan asar pukul 15.57. Wilayah Aceh Jaya pukul 16.02. Wilayah Nagan Raya pukul 15.59. Dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan asar berkumandang pukul 15.58. Baik pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda pendengar yang tentunya masih kami kutip dari portal rri.co.id. Tim Nasional Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan Qatar yang kedua setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Pendengar, Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1 selama Oktober 2025. Tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Qatar sang kuda hitam pendengar asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Yordania, Irak, Australia. Pelatih Qatar Julen Lopetegui menyampaikan ambisi besar menghadapi persaingan Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. 9 warga negara Indonesia diduga jadi korban kekerasan. Dan tentunya kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz. Kita simak persembahan Dato' Siti Nurhaliza, Purnama Merindu.

0: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda sambil kita menantikan azan asar berkumandang wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 15.59. Pendengar, sebanyak 9 warga negara Indonesia, relawan kemanusiaan global Samud Flotilla GSF 2.0 sempat ditahan dan dianiaya oleh militer Israel. Para warga negara Indonesia tersebut ditahan oleh militer Israel sekitar 3 hingga 4 hari hingga pada Kamis 21 Mei kemarin mereka dibebaskan. Mendapat penganiayaan yang melanggar HAM di luar negeri, apakah warga atau para warga negara Indonesia tersebut akan mendapatkan bantuan dana atau asuransi khusus dari pemerintah? Lalu hak-hak apa saja yang didapatkan oleh warga negara Indonesia dari pemerintah? Tentu pendengar, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Istanbul mengabarkan bahwa kondisi terkini 9 warga negara Indonesia tersebut saat ini dalam kondisi sehat meski sempat menerima kekerasan fisik. Kepala Perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Derianto Harsono, dalam video yang diunggah oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dalam akun Instagramnya, mengabarkan bahwa para warga negara Indonesia ini mengalami kekerasan fisik saat ditahan Israel. Bahkan pendengar, ada warga negara Indonesia yang distrum oleh tentara Israel. Merangkum berbagai sumber terpercaya, pendengar, pemerintah Indonesia tidak memberikan asuransi khusus bagi warga negara Indonesia yang dianiaya tentara Israel. Namun, pemerintah Indonesia sebenarnya akan menanggung biaya perlindungan, evakuasi, pendampingan hukum, dan perawatan medis darurat. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lainnya. Pemerintah siapkan sejumlah sentra budidaya perikanan ribuan hektar dan nanti akan kami selipkan informasi cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dan kali ini pendengar, kita simak persembahan Sting. Adakah kau setia?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda tentunya di kesempatan sore hari ini pendengar di edisi Minggu 24 Mei 2026. Informasi yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Total sentra perikanan tersebut mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut pendengar ada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Kawasan dengan nilai investasi 7,2 triliun tersebut ditargetkan produksinya 52.800 ton udang per tahun. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektar di Gorontalo. Sementara itu, pendengar, informasi cuaca untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya seperti Banda Aceh dan Pangkal Pinang akan terjadi berawan tebal sepanjang hari ini. Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Tanjung Pinang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara Bengkulu terjadi hujan disertai petir, dan Bandar Lampung terjadi udara kabur. Sementara untuk informasi cuaca selengkapnya nanti kita akan dengarkan bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cenyandinakan Raya sekitar pukul 16.30 nanti untuk edisi hari ini. Dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan asar wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 15.59. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Doa mengharapkan dicintai oleh orang banyak.

0: الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهات.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.
2: Dan inspirasi Pro 1
3: dari Jalan Abu Madinah KW16 Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi

Hari Dengan Tiada Lagi, dan tentunya masih terus kami hadirkan lagu pengantar aktivitas sore hari ini sambil kita menantikan laporan bersama teman-teman forecaster yang ada di stasiun penerbangan meteorologi Cunyadi dan Kantraya untuk edisi hari ini pendengar. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 16.37 waktu Indonesia Barat menuju lintas Korwil 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Kali ini ada Inka Christy, Rela.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro1 RRI melabuh kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, saat kita akan update informasi cuaca bersama Rijal, Pak Rijal yang ada di Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadi Nekat Raya untuk edisi hari ini. Halo, assalamualaikum Pak Rijal.
4: Selamat sore Pak.
3: Selamat sore, bagaimana kabar Pak Rijal?
4: Alhamdulillah, sore hari ini baik Pak.
3: Tetap sehat dan semangat ya. Kalau dilihat cuaca di wilayah pasti Jabodetabek sekitarnya udah mulai cerah begitu, terlihat matahari juga sudah mulai menyinari, walaupun sempat hujan juga tadi pagi, walaupun tidak begitu deras ya, intensitasnya ada juga ringan begitu ya, ada juga yang beberapa wilayah juga terjadi hujan seperti di Nekat Raya tadi, ada informasi juga dari pendengar kita. Baik, untuk informasi terupdate cuaca untuk edisi hari ini sampai besok begitu ya, untuk selengkapnya bisa disampaikan Pak Rijal.
4: Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar RRI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rijal Science Speaker dari Stasiun Meteorologi Cunyadi Nekat Raya untuk memaparkan perkiraan cuaca Aceh bagian barat dan selatan yang berlaku pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 hingga esok hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Untuk kondisi angin sendiri, untuk kondisi umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan 1,5 hingga 2,5 meter. Untuk kondisi cuaca sendiri, untuk malam hingga malam dini hari, cuaca diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadi hujan di dini hari hingga esok pagi. Kemudian untuk Wembleng, Pidita, Patuan, dan Singkil, untuk malam hari terdapat potensi terjadi hujan ringan. Dan untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk Singkil cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk wilayah Subuh Salam dan Sinabang terdapat potensi terjadi hujan di malam hari. Kemudian untuk malam dini harinya cuaca diperkirakan berawan. Untuk esok harinya sendiri, untuk wilayah Calang, Melabu dan Sukamakmu, untuk pagi hingga siang hari terdapat potensi terjadi hujan, khususnya di pagi hari untuk wilayah Calang dan Melabu. Kemudian untuk siang harinya cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Sukamakmu juga sama, cuaca diperkirakan terdapat potensi terjadi hujan di pagi hari. Kemudian untuk siang harinya cuaca diperkirakan berawan. Untuk Belang Pidi, Tapatuan dan Singkil cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk wilayah Subuh Salam dan Sinabang cuaca diperkirakan berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, baru saja kita update informasi cuaca bersama Bung Rijal, Sain Fikri dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadin Raya. Dan kami lanjutkan kembali pendengar lagu pengantar aktivitas sore hari ini, menantikan berita Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore hari ini, edisi 24 Mei 2026. Pendengar, kali ini kita simak lagu yang dipopulerkan oleh Victor Huta Barat dengan Fatwa Pujangga. Tetaplah bersama kami.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
1: Pukul 7.
2: Kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Mabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Fuadri serap aspirasi nelayan Merbau terkait pendangkalan muara. Kuah belangong kuliner khas Aceh yang tetap diburu di pasar hewan Sibre. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin, Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, kuah belangong kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan nangka muda masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di pasar hewan Sibreh, Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kambing ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Sibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai, Mahyudi, mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar 35 kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hewan Sibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Lok Sumawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut laporkan Muhammad Sofian.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Lok Sumawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
2: Syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, jangan cacat, itu kan ada, jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan.
1: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Lok Sumawe. Mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, suasana kebersamaan begitu terasa saat warga berkumpul di masjid atau di lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging. Semua dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama. Warga saling membantu, berbagi tugas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Ahmad kepada RRI.
4: Sebetulnya gotong royong ini dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama warga untuk saling membantu satu sama lain. Nah, di sini kami berbagi tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan.
3: Selain itu, nilai gotong royong juga mempererat tali silaturahmi. Interaksi yang terjalin selama proses kurban menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui tradisi gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mall Sejia Melabu, tepatnya di persimpangan Jalan Masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue itu.
2: Kue kacang hijau, kacang menti, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120.
1: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabu sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Khususnya di kawasan Lok Merebo yang meliputi Desa Merebo dan Desa Ujung Drin. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendakalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan laut lepas. Fuadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
4: Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Lok Merbo ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka.
3: Selain itu, Fuadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
5: Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali, bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fuadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
3: Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Panitia Kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Hamdan mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya Masjid Agung Ruhama menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei mendatang. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam.
2: Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor, kemudian kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor kambing dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk umil dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana, di samping ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga masih terus dilakukan. Hamdan juga menambahkan pihak panitia kurban Masjid Agung Ruhama masih menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkurban di masjid terbesar di Kabupaten Berhawas Cuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada para peserta didik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK PAUD Sakunavisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taud Sauki Navisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan yang digelar Kamis lalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Terawah Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan.
2: Peran Terawah di sini kita sebagai organisernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana memilah sampah. Mungkin bagi anak-anak TK masih terlalu awal, terlalu dini, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikumpulkan.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen FKH Terawah yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taud Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan.
3: Tanggapannya?
4: Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu Maha Indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam, dengan menjaga lingkungan, dan harapan kita anak-anak mulai kembali saat ini, dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu ya.
1: Melalui kolaborasi bersama FKH Terawah yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Ru1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan hal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi kita ikuti Lintas Korwil 17 pukul 17 atau pukul 15 sore hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Kami hadirkan kembali lagu-lagu untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah. Bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan Anda waktu azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.45, wilayah Aceh Baradaya pukul 18.42, wilayah Aceh Jaya pukul 18.48, wilayah Nagan Raya pukul 18.45, dan wilayah Simelu dan sekitarnya azan maghrib pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Kali ini ada Alfa dengan Ya Habibi Khalbi.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

terasa usai sudah tugas si Areno menemani Anda di kesempatan hari ini pendengar di edisi Minggu 24 Mei 2026. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita. Saya Areno undur diri, terima kasih, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Dugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga semua WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cenah? Emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cil?
5: 925.50.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: Cuma itu pang sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tuh dia kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain, itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambah. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, Salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Husuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai dapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Rukun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Baru saja telah Anda ikuti dan dengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Semoga berbagai informasi yang telah dihadirkan di ruang dengar Anda dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan pendengar, tentunya berbagai informasi juga telah mengisi di ruang dengar Anda di malam hari ini di Lintas Melabuh Malam edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke program Melabuh Malam ini, yang pastinya kita akan hadirkan lagu-lagu religi sembari menanti masuknya waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya di pukul 19:55. Dan untuk Kabupaten Simelu, waktu kumandang azan Isya di pukul 19:55. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 19:58. Dan untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya di pukul 19:59. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20:02 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dilanjutkan dengan sandiwara radio yang berjudul Mama Papan Kini Kusadar, yang diproduksi oleh RRI Jakarta. Dan dilanjutkan dengan program musik dan informasi, tentunya berbagai lagu-lagu pop untuk menemani di suasana malam Anda, dan juga berbagai informasi akan kita hadirkan juga di ruang dengar Anda, sekaligus berbagai instrumen dan juga spot promo, spot iklan tentunya akan menemani di ruang dengar Anda malam ini. Dan tentunya di pukul 21 hingga ke pukul 22, ya tentunya satu jam bersama musisi request ya. Kita akan hadirkan di malam Senin ini satu jam bersama musisi. Tentunya bagi Anda yang merequest, yang bergabung, tentunya kita akan mengundang Anda nanti di pukul 21 hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 22 kita lanjutkan di program musik tradisional dan budaya hingga nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan di pukul 23 hingga nanti masuknya sebuah renungan dan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga Love Ambon sebagai penutup perjumpaan kita nanti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 19:29 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu Kawai, 16 Melabuh, Aceh Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak

0: yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Prosatu Melabuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rus 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan, ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Saya Ali Munir, SA MM AKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu religi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 19 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga sujud rukuk beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan amal ibadah kita dapat diterima dan menjadi sebuah catatan yang kelak akan membantu kita di yaumil akhir. Dan pendengar, dari Studio Persatu telah menunjukkan pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita dengarkan sandiwara radio berjudul Mama Papan Kini Ku Sadar yang diproduksi oleh RRI Jakarta. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: 97 MHz, Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
0: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
3: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
4: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
5: Eh Nia, awas, lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
3: Enggak Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
4: Eh udah, mending kita nikmatin kakaknya kali ini.
6: Ayo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana.
9: Tenang, ya.
7: Bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
10: Ya, ayo.

0: Keren emang nih Hamka.
1: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
2: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
3: Ya, ayo, makan yuk.

0: Aduh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
2: Ini kok goyang ya? Airnya udah masuk rumah, guys. Ya Allah.
3: Selamatkan diri kalian. Banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
1: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
1: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
2: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys, terutama

0: manusia, dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
1: Ya Allah, ampuni kami ya Allah yang selama ini berlumur dosa.

Mama, Papa, Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura citra. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
1: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Malabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia satu teman lagu pop Indonesia telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan tentunya kita kembali hadirkan dari grup band Rosa, Ayat-ayat Cinta akan kembali menemani di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda. Siap

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dengerin bapak. Datang-datang cuma mau kasih undangan. Lihat karir kamu. Apa bedanya dengan pengamen jalanan? Duit gak seberapa. Barang masih pakai punya orang tua. Mau nikahin anak orang. Dengerin bapak.
1: Kalau ibu masih ada, dia pasti capek ngurusin suami yang harus ngikutin kemauannya sendiri. Nikmatin waktu bapak.

Emang

0: Kebiasaannya emang gak isi token listrik.
1: Namanya juga jomblo.
0: Ya makanya jangan gengsi.
1: Ya udah, isiin. Papa ngantuk.

0: pendengar, kembali lagi di segmen Trivia, seru seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita akan bahas fakta-fakta unik yang jarang diketahui. Tahukah kamu, hanya ada sedikit negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Salah satunya adalah Italia yang sempat berjaya dengan 4 gelar, termasuk 2 kali juara berturut-turut di era 1930-an. Lalu ada kisah Pele, satu-satunya pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia. Ia sudah jadi juara sejak usia 17 tahun, prestasi yang sampai sekarang masih sulit ditandingi. Berbicara soal kejutan, Piala Dunia juga penuh drama. Salah satu yang paling diingat terjadi di Piala Dunia FIFA 2014 saat Jerman mengalahkan tuan rumah Brazil dengan skor telak 7-1. Hasil ini mengejutkan dunia dan menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah. Bukan cuma itu, Piala Dunia juga jadi panggung bagi gol-gol indah. Salah satu yang paling ikonik adalah gol tangan Tuhan dari Diego Maradona di tahun 1986. Meski kontroversial, momen ini tetap dikenang sepanjang masa. Dan menariknya lagi, teknologi juga ikut berkembang. Mulai dari penggunaan VAR atau Video Assistant Referee di Piala Dunia FIFA 2018 yang membantu wasit mengambil keputusan lebih akurat. Nah, itulah beberapa fakta menarik lainnya dari Piala Dunia. Sepak bola bukan sekedar permainan, tapi penuh cerita, sejarah, dan emosi yang menyatukan dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tentunya berbagai musik dan juga lagu-lagu pop Indonesia telah memanjakan di suasana malam hari Anda. Dan pendengar, tentunya kita beralih ke satu jam bersama musisi request. Tentunya kita akan menghadirkan lagu-lagu yang tentunya yang akan Anda request di malam hari ini. Sebelumnya kita sapa penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Apa kabarnya malam hari ini, Mak Tengok?
2: Sehat walafiat.
1: Iya, gimana cuaca di sama tiga malam hari ini, Mak?
2: Cerah.
1: Cerah ya. Untuk kegiatannya gimana liburan di hari Minggu ini, Mak?
2: Biasa, lancar-lancar aja.
1: Lancar aja, Mak ya. Kemana aja emang Mak Tengok hari Minggu ini, Mak?
2: Enggak jauh-jauh, di desa aja.
1: Di desa aja ya?
2: Di sekitarnya.
1: Iya, baik. Ya, semoga tetap sehat, lancar semua ya, Mak ya. Apa yang diharapkan ya. Ya, baik. Amin. Tentunya malam hari ini akan kita hadirkan lagu-lagu apa ini? Buat menemani di suasana santai malam bersama keluarga Mak Tengok nih.
2: Malam ini biar bersama Burung Camar aja ya. Burung Camar.
1: Burung Camar.
2: Iya.
1: Iya, yang dibawakan siapa nih, Mak?
2: Pina Panduwinata.
1: Pina Panduwinata ya, Burung Camar, bukan burung kutilang atau merpati, Mak?
2: Bukan, burung camar aja.
1: Burung camar aja ya. Dari Pina Panduwinata ya.
2: Iya.
1: Iya, kenapa harus lagu ini, Mak? Kita dengarkan nih.
2: Iya, sama burung sesekali jangan dengar orang selalu. Kalau dengar orang bisa sakit hati. Kalau dengar burung enggak lah.
1: Enggak ya. Iya, bisa menghibur dan menemani kita pastinya, Mak ya.
2: Iya,
1: baik, Mak. Terima kasih, Mak Tengok, telah bergabung. Tentunya nanti akan kita request ya setelah kita dengarkan dan kita undang pendengar lainnya ya.
2: Ya,
1: baik,
2: makasih.
1: Mak Tengok, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, itu dia ada Mak Tengok ya. Tentunya nanti akan kita lagu ada putarkan ya, lagu dari Pina Panduwinata ya. Baik, dan kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, kecil sekali suaranya, Mak Cida.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mak Cida?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Waduh, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga ini, Mak Cida.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, gimana untuk kegiatannya hari Minggu nih, Mak Cida?
3: Alhamdulillah, lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja ya?
3: Iya.
1: Iya, sebagaimana lancar apanya nih, Mak Cida?
3: Kerja lancar.
1: Lancar, aman.
3: Aman.
1: Aman ya. Gimana untuk kegiatannya hari Minggu ini?
3: Kerja rumah tangga.
1: Iya, biasa ibu rumah tangga, Mak Cida ya.
3: Iya.
1: Iya, tetap semangat, Mak Cida ya.
3: Ya, semangat.
1: Iya, sekali di udara.
3: Tetap di udara.
1: Iya, baik. Satu teman request lagu apa ini akan yang dihadirkan buat Mak Cida malam hari ini?
3: Ayah.
1: Iya, bukan mama ya.
3: Bukan.
1: Iya, baik. Yang dibawakan siapa nih, Mak? Mak Cida?
3: Lupa, nanti dia yang bawaannya.
1: Rinto Rahab?
3: Bukan, satu lagi.
1: Siapa ya? Coba Hendi cari dulu ya, yang siapa ya yang bawakan lagu ini ya? Ya, Seventeen.
3: Ya, Ngambi Couple ya.
1: Iya, yang di?
3: Ngambi Couple.
1: Yang di Koper? Oh,
3: iya. Lagunya Ngambi Couple. Iya juga.
1: Maksudnya apa nih? Lagu ayahnya yang di cover?
3: Iya, iya.
1: Yang di cover sama siapa nih?
3: Ada apa lagu ayah?
1: Iya betul, cuman penyanyinya siapa nih? Yang di cover oleh siapa gitu, Mace Ida?
3: Lupa,
1: Ida. Ini yang dapat kita putarkan nih ada dari Seventeen, Triswaka, Seventeen ya, Rintu Arahap?
3: Boleh.
1: Rintu Arahap ya?
3: Ya.
1: Iya baik, nanti akan yang diputarkan nanti setelah yang disapa-sapa pendengar yang lainnya, Mace Ida ya?
3: Iya.
1: Iya baik, terima kasih Mace Ida telah bergabung di malam hari ini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita sapa kembali nih telepon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabarnya Mirna?
4: Baik, Bang.
1: Iya, lagi ngapain nih Mirna?
4: Baru pulang.
1: Dari mana?
4: Kerja.
1: Kerja.
4: Iya.
1: Waduh, banyak nih cair ya.
4: Iya, gitulah.
1: Hari Minggu kerja juga?
4: Iya, enggak ada pre-nya.
1: Enggak ada pre-nya.
4: Nggak,
1: iya,
4: enggak
1: apa-apa, yang penting berkah ya. Sama juga
4: tapi
1: kita ya.
4: Tapi abang siar juga kan?
1: Hmm?
4: Tapi abang kerja juga, sama-sama.
1: Iya, sama-sama, Mirna udah pulang, sayanya belum ya. Iya kan?
4: Oh, abang sampai malam kan?
1: Iya, orang udah tidur, saya masih bekerja lagi kan?
4: Tapi bagus juga, menghibur orang. Iya. Semua orang senang.
1: Insya Allah, mudah-mudahan ya. Sesuai apa yang diharapkan Mirna ya.
4: Amin ya.
1: Iya baik. Gimana cuacanya hari ini di Nagan, Mirna?
4: Panas terik.
1: Panas terik, bukan panas saja ya?
4: Panas terik. Tempat apa enggak? Enggak ada panas malah.
1: Di sini terang, dingin lagi.
4: Ya AC-nya banyak.
1: Iya di studio soalnya ya. Kalau enggak dingin bahaya alat-alatnya ya.
4: Iya bang, ini acara apa temanya? Kok enggak ada? Ruang rindu kok nggak ada ya?
1: Iya, ini kan bukan ruang rindu. Ini malam ini satu jam bersama musisi request ya.
4: Oh, nggak ada ini, nggak ada salam-salam, nggak ada ruang rindunya, nggak ada.
1: Nggak ada, iya. Salam-salam apa emangnya maunya?
4: Oh, salam ini tempel aja boleh? Nggak ada apa-apa, cuma ngomong sebentar, sudah gitu.
1: Iya, mau mungkin lagu, merequest lagu ya di malam hari ini untuk menemani suasana istirahat malamnya ya.
4: Oh gitu, iya. Berarti kirim lagu, ya sudah gitu.
1: Iya, doang gitu aja, dik doang gitu kali.
4: Ya kan? Udah Mina, ini bang, apa yang cari boleh?
1: Apa itu yang dicari?
4: Lagunya yang bikin happy udah, apa yang bisa abang bisa lagu ya? Putar boleh
1: dari Fatwa Pujangga apa nih ya lagunya ya, lagu apa nih ya enaknya ya,
4: abang kan pernah muter lagu yang ini, lagu Indonesia dia dari entah siapa gitu, enak kali. Tadi jam berapa tadi bisa putar, cuma boleh putar lagi nggak ya?
1: Nggak boleh lah, mana boleh double-double dia.
4: Ya sudah, sekarang gini, terserah abang lah putar, yang penting enak aja ya.
1: Iya,
4: kan
1: lagunya,
4: boleh kan?
1: Judulnya kira-kira apa ya?
4: Gini aja lah, kalau daripada mumet-mumet. Ini lagu lama boleh kan?
1: Boleh.
4: Iis Sugiyarti, hanya Iis, satu nama. Ada?
1: Hanya satu nama. Ya, ntar ya, kita cari dulu ya. Hanya satu nama ya.
4: Iya bang,
1: bukan
4: boleh.
1: Satu pinta ya.
4: Iya.
1: Kenapa harus lagu ini, Aryo? Kita mau bertanya dulu nih.
4: Huh? Inilah bingung jawabnya apa ya?
1: Ayu, ayu.
4: Nggak ngerti juga namanya juga.
1: Namanya
4: nggak
1: apa?
4: Ngerti juga lah bang. Pokoknya hanya satu nama itu aja.
1: Satu nama ya, satu cinta bukan?
4: Kurang paham juga Mina juga. Pokoknya dari Iis Sugiyarti.
1: Iis Sugiyarti ya.
4: Nama.
1: Hanya satu nama, siapa namanya? Boleh sebutkan?
4: Enggak tahu juga.
1: Ayo, ayo.
4: Namanya hanya nama Bang Hendy, udah.
1: Ah, itu bohong aja. Kali.
4: Bang Hendy Tirado, cuma Bang Hendy doang, satu Bang Hendy doang.
1: Iya, baik. Nanti akan kita putarkan ya, Mirna ya.
4: Ya, hanya satu, untuk Abang semangat.
1: Hanya satu sudah nama
4: selalu,
1: ya.
4: Sehat selalu. Amin. Makasih banyak ya, Bang. Assalamualaikum. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia ada Mirna Dinagan ya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bu Wendy.
1: Iya, apa kabarnya, Bang Odon? Ya, udah lama nggak sebutnya ya.
5: Ah, hampir lupa.
1: Hampir sulit udah lidah tuh menyebut-nyebutnya.
5: Banyak makan daging lah.
1: Bukan, kena belum kena daging lah mungkin ya. Iya, karena kan latih-latih untuk mengucapkan selamat Idul Adha itu kan agak harus dilatih sekarang ya.
5: Iya, iya.
1: Iya, gimana kabarnya di hari Minggu ini, Bang Odon?
5: Alhamdulillah lancar, aman, lancar, dan ya? Terkendali.
1: Iya, untuk cuacanya gimana malam hari ini di kabel nih?
5: Cuaca sangat mendukung nih.
1: Mendukung ya?
5: Mantap.
1: Mendukung istirahat atau mendukung kita nongkrong nih?
5: Segala hal.
1: Segala hal, aduh. Yang penting yang anak muda ini udah tahu aturannya begitu, Bang.
5: Iya, aturan mainnya kan harus tahu lah.
1: Iya, jangan asal sembarangan aja ya, main hajar aja ya. Iya, baik-baik. Jadi lagu apa nih untuk menemani di suasana malam yang cerah, yang sangat bersahabat ini buat Bang Odon malam hari ini akan diputarkan.
5: Tak kusangka aja lah.
1: Apa? Kena emang apa yang tak kusangka?
5: Inilah enggak kusangka gimana kan?
1: Kenapa?
5: Ya enggak sangka-sangka.
1: Emang kenapa enggak disangka-sangka tuh?
5: Udah dekat, udah mau Idul Adha lagi
1: ya. Oh gitu ya, tak kusangka ya. Iya betul, baik-baik. Pikir tak kusangka dirimu menduakan diriku gitu.
5: Oh, itu lain cerita tuh.
1: Lain cerita ya, itu bagi yang doinya yang sedang putus asmara mungkin ya.
5: Iya.
1: Iya baik, yang dibawakan siapa nih Bang Odon?
5: Panbers ya.
1: Panbers ya, bro, aduh ini
5: teman kenangan ya. Kalau ada yang di koper boleh juga.
1: Yang di koper oleh siapa nih?
5: Nah, terserah sama Bung inilah.
1: Biasanya
5: yang penting tak kusangka aja lah.
1: Iya betul. Tak pernah kusangka kau begitu. Waduh. Ini binaural 7 boleh? Boleh nih. Andy putarkan apa? Nih. Blues rock persin cover binaural 7.
5: Itu lebih mantap
1: nih. Iya baik. Nanti akan Andy putarkan nih buat Bang Odon ya.
5: Iya.
1: Iya biar makin semangat terus nih.
5: Iya semangat.
1: Iya baik. Terima kasih Bang Odon.
5: Oke.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Itu dia ada Bang Odon yang tentunya telah menyampaikan ya cuaca yang di malam hari ini tentunya. Dan tentunya kita sapa kembali nih. Siapa dan di mana nih? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya ini Mama?
6: Baik, kabar baik, sehat, iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Maya. Ya gimana untuk hari liburannya nih, hari Minggu tadi nih?
6: Biasa aja.
1: Di rumah aja?
6: Iya.
1: Waduh gak dibawa pergi jalan-jalan ini Mama?
6: Udah kemarin.
1: Oh udah kemarin aja, hari Minggu ini enggak Ma?
6: Enggak, hari Minggu banyak kerja.
1: Oh, banyak kerja. Banyak cucian, gos setrikaan, atau banyak kegiatan apa nih? Ayo.
6: Banyak buat kue.
1: Waduh, banyak buat kue. Berarti sampai lebaran.
6: Datang ya.
1: Insya Allah, Maya, kalau diundang yang didatang kan enggak jauh kan dari masjid kan? Insya Allah.
6: Iya, enggak jauh.
1: Ya, apalagi yang barusan tadi itu yang telepon tadi kan. Enggak jauh dari dinding juga ya.
6: Tetangga kami.
1: Iya, tahu. Cuman Hendinya aja belum singgah karena tutup terus pintunya, Maya.
6: Betul.
1: Jadi kuenya ini di order atau gimana nih Ma? Atau disiapkan khusus buat cucu-cucu tersayangnya nih?
6: Oh yang cucu-cucu, enggak ada cucu, di order.
1: Cucu. Iya baik. Nanti jangan lupa yang cucunya ini bapaknya harus bawa bingkisan nih, iya kan? Temennya seperti iya. Dagingnya
6: sering
1: gitu,
6: Maya. Bingkisannya setiap minggu.
1: Setiap minggu ya?
6: Setiap Jumat.
1: Setiap Jumat ya. Nanti ini kalau hari Rabu nanti ini pasti bawa daging bersama bumbu nih, Maya.
6: Sebelum Jumat lah.
1: Sebelum Jumat ya.
6: Iya, sebelum Jumat.
1: Iya baik. Sebelum Jumat semoga aja didengar ya Maya sama anak tercintanya ini ya. Jadi siapkan jangan lupa bumbu rendang atau semur gitu Maya atau bumbu sop tulang-tulangnya ya atau ikut kurban ya untuk berbagi ya. Iya baik. Iya. Ya semoga aja enggak jengkel yang dibilang nih Maya. Iya baik. Untuk suasana malam hari ini akan diputarkan lagu apa nih buat Mama di kabel nih?
6: Lagunya judulnya Cinta Abadi.
1: Waduh, ya Cinta Abadi itu seorang ibu kepada anaknya ya, Maya?
6: Betul banget.
1: Iya, wajib sekali itu. Ini sangat mendalam nih ya. Semoga aja Cinta Abadi anak itu tidak ada batasnya begitu, Maya?
6: Betul juga, sama dengan ibunya ada batasnya kan?
1: Iya betul. Boleh ditahu siapa yang bawakan lagunya ini, Ma?
6: Saya udah lupa.
1: Iya, kira-kira
6: itu cinta. Gimana ya? Tiada pernah kau lihat tangisku. Ah, itu lagunya.
1: Cinta Abadi biasanya yang ada Khadijah, ini lagu Islam ya. Siska Dewi. Cinta Abadi dari Yudi.
6: Covernya ada juga
1: tuh. Panbers ya. Panbers Cinta Abadi boleh. Yang emosi klasik ya Maya. Ah 2026. Boleh nih Maya?
6: Boleh.
1: Iya, boleh. Nanti akan diputarkan nanti Maya. Ya setelah nanti
6: salam kita buat kan. Ini aja ya, semoga ya. Sehat selalu ya.
1: Amin amin.
6: Jangan lupa bahagia.
1: Insyaallah.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada ya. Itu dia ada Mama Latifah ya di kabel dan kita sapa kembali nih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Ibu?
7: Biasa,
1: sehat ya Ibu ya. Iya, gimana udah makan Ibu atau sedang makan Ibu Mia nih?
7: Sudah
1: ya.
7: Udah makan.
1: Iya, waduh. Kayaknya nikmat kali makan malam hari ini.
7: Iya.
1: Enak sekali Bu ya. Gimana kegiatannya satu harian?
7: Liburannya di rumah aja.
1: Di rumah aja Ibu. Enggak dibawa sama anaknya tadi healing gitu.
7: Sama-sama cucu ya.
1: Entar dibawa ke keliling atau rekreasi gitu, Ibu. Enggak ada dibawa Ibu ya? Iya. Iya, kalau Andy yang bawa nanti kan marah anak-anaknya nanti kan. Andy bawa ke studio gitu ya. Untuk menemani
7: Ibu
1: Andy.
7: Ibu kepengin pergi ke studio tapi
1: iya. Apalah daya gitu Ibu ya.
7: Nggak boleh ya?
1: Boleh. Siapa yang nggak boleh? RRI ini adalah rumah rakyat Indonesia, Ibu.
7: Oh,
1: iya. Mantap ya. Kita hadirkan. Contoh berbagai program sudah kita hadirkan ya. Baik UMKM, politik ya. Baik itu dari pemerintahan. Semua, ya? Iya. Juga remaja, ada juga komunitas begitu ya. Iya, ya. Kita hadir nanti ini lah, dari para pendengar nanti. Nih.
7: Suruh
1: antar
7: sama cucu.
1: Iya, silakan. Biar Ibu tahu gimana studio RRI itu.
7: Iya.
1: Bagaimana kami menyiarkannya.
7: Lokasinya memang di Pasir Jambu, iya. Tapi nggak tahu di mana.
1: Tak kenal makanya tak sayang, begitu Ibu ya.
7: Kalau sebelah sini, sebelah Ibu, sebelah kanan apa sebelah kiri?
1: Sebelah kiri pasti ada pamfletnya itu.
7: Oh
1: iya, pastinya Ibu akan terpesona ya.
7: Orang yang elit-elit. Situ, enggak
1: juga lah Ibu. Kita ini milik bersama loh. Enggak khusus para elit politik.
7: Ibu enggak dikasih pergi lagi ke situ.
1: Enggak, ibu main-main kemari bagaimana studio Pro 1, Pro 2, bagaimana penyiarnya yang jelek-jelek macam Hendy ini ya. Aduh. Enggak sanggup
7: tapi
1: bilang
7: ibu,
1: ya.
7: Hendy belum tahu lagi kayak mana.
1: Waduh.
7: Mirip siapa?
1: Hendy
7: itu
1: hitam.
7: Dua Mareno.
1: Itulah dia. Hendy itu bulat, hitam, pendek.
7: Tahu Pak Is enggak tahu. Kan Dapa enggak tahu, Nanda enggak tahu. Ibu lihat di YouTube.
1: Iya, Hendy juga ada di YouTube baca berita, bisa ibu lihat juga.
7: Baca berita ya.
1: Berkacamata pendek, bulat, kadel hitam lagi ya kan?
7: Pasti ganteng ya?
1: Enggak juga itu menurut ibu itu. Iya kan?
7: Ganteng lah.
1: Apalah daya. Awak ini apalah kan gitu ibu ya? Yeah. Iya baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat menemani Bu
7: ini
1: Mia
7: aja. Dari Meriam Belina.
1: Meriam Belina.
7: Boleh kan?
1: Boleh.
7: Si buah hati.
1: Si buah hati. Waduh.
7: Ibu teringat cucu ibu yang masih kecil si buah hati.
1: Si buah hati ya. Iya nanti akan yang diputarkan ya si buah hati.
7: Iya. Ada salam salam malam nih enggak ya?
1: Karena ini kan request ibu ya.
7: Oh
1: iya. Jadi kita kan beda lagi ya.
7: Untuk keluarga India aja.
1: Iya baik.
7: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin. Baik, terima kasih Bu.
7: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Itu dia ada Ibu Mia di Jalan Swadaya. Dan tentunya kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung kembali nih sebelum kita akhiri dan kita dengarkan lagu-lagu yang telah direquest. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Jaringan terputus.
1: Iya, kenapa?
8: Terus, Wendy. Rosa ya lagu nanti ya.
1: Apanya?
8: Lagunya Rosa, Pudar.
1: Pudar?
8: Iya.
1: Kalau nggak salah tadi,
8: jaringannya
1: Rosa,
8: Pudar.
1: Rosa sudah kita putarkan tadi ya, lagu kapan? Rosa. Tadi Yoga. Iya.
8: Oh, kalau enggak ini aja
1: dari
8: ya.
1: Dari Rosa.
8: Maulana Wijaya seharusnya aku.
1: Hah? Maulana sehar- Wijaya?
8: Iya, seharusnya aku.
1: Seharusnya aku?
8: Iya.
1: Kenapa seharusnya putus, dirimu?
8: Jaringannya hilang-hilang, Wendy. Hah? Ini kebetulan hidup lampunya. Kalau ada lampunya enggak jaringan.
1: Iya. Kenapa? Iya. Seharusnya aku. Emang kenapa dirimu harusnya dirimu?
8: Ya begitu.
1: Kenapa harus-harusnya aku itu? Enggak boleh, ya, boleh yang lain.
8: Hah?
1: Enggak boleh yang lain.
8: Ya harusnya.
1: Iya.
8: Iya.
1: Maulana Wijaya bukan Maulana ini ya, Isnarto.
8: Iya, Maulana Wijaya.
1: Bukan Maulana Wijaya atau Maulana Isnarto gitu yang di pemberitaan Pro 3 Jakarta.
8: Iya, apa aja Bu Hendy aja boleh, Pak.
1: Hah?
8: Cari Bu Hendy asik juga dengar suaranya.
1: Iya, yang benar lah bohongnya.
8: Benar.
1: Nanti hoax enggak?
8: Hah?
1: Nanti hoax enggak? Ketawa dia.
8: Apa?
1: Apa?
8: Sudah selesai belum? Sudah selesai belum?
1: Apanya?
8: Obrolannya.
1: Meriam Belina, iya.
8: Bukan, buat apa Meriam Belina?
1: Enggak, ini mengingatkan tadi. Seharusnya kan aku ya, kenapa harusnya dirimu? Kan? Kenapa harusnya dirimu?
8: Iya, gue minta Pudar bilang udah tadi. Enggak, gak dengar tadi.
1: Kenapa?
8: Namanya orang padam lampu, baru ya hidup lampunya.
1: Iya, kenapa seharusnya
8: jaringannya
1: aku?
8: Jaringannya hilang-hilang, muncul. Ini dapat di akhir boleh juga lah kan.
1: Boleh juga.
8: Padahal tidak dapat.
1: Iya
8: kan?
1: Iya.
8: Oh iya, kalian boleh tahu Pro 2 siapa?
1: Pro 2 ada si Pak Is.
8: Oh iya. Pak Is, terima kasih ya Bu Hendy.
1: Iya, sama-sama Ina.
8: Buat Bu Hendy selamat malam. Tuhga tidak selalu. Kalau iya. Pulang hati-hati ya.
1: Baik.
8: Yang sampai
1: baik.
8: Di apa?
1: Yang jelas lah.
8: Di sumpet kodok.
1: Hah?
8: Di sumpet.
1: Kenapa gitunya doanya Mahendi?
8: Itulah, hati-hati.
1: Hati-hati. Iya, baik.
8: Assalamualaikum, Wendy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Sejenak kita akan dengarkan lagu-lagu yang telah direquest dari para pendengar setia kita yang telah bergabung di malam hari ini. Tentunya di program Satu Jam Bersama Musisi. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tentunya kita akan hadirkan Burung Camar dari Pina Pandu Winata. Selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tiga temang lagu yang telah direquest dari para pendengar setia kita yang telah bergabung di program Satu Jam Bersama Musisi. Dan pendengar, tentunya kita akan coba dengarkan satu iklan dari PLN Nusantara Power Up Nagan Raya dan juga promo program Pesta Bola 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan

0: gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimogunasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
2: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kembali lagu-lagu yang telah di request dari para pendengar kita. Ini dia dari Blues Rock Version by Naral 7, Powerful Life, Tak Kusangka, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Mana pun ada berada, itu dia satu lagu dari Maulana Wijaya. Seharusnya aku telah mengakhiri di program Satu Jam Bersama Musisi. Tentunya lagu-lagu ini dapat menemani di suasana malam hari Anda untuk beristirahat, untuk melanjutkan, dan tentunya kita berharap dan berdoa semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, saatnya kita beralih ke program musik tradisional dan budaya, hingga nanti kita hadirkan lagu-lagu budaya dan tradisional hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Hendy mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Ru1.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dari studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita masuk di program musik tradisional dan budaya, dan kita awali dari lagu-lagu dari Sumatera Utara, Alu Siau.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh

0: pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mohon maaf para pendengar setia radio dimanapun Anda berada, satu tembang lagu dari Lampung tidak dapat kita hadirkan di ruang dengar Anda, berhubung mengalami gangguan, dan tentunya kita akan kembali hadirkan lagu-lagu daerah dari Bangka Belitung dan juga Jawa Barat, sekaligus dilanjutkan dengan lagu-lagu nostalgia. Dan pendengar, jangan kemana-mana dan tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabo, Aceh Barat. Saya Hendy masih menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia lagu dari Jawa Barat ya, Warung Pojok, telah mengakhiri di program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, bagi Anda yang sudah beristirahat, selamat beristirahat ya, semoga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita beralih ke program Jazz Musik Hiburan, yang tentunya kita hadirkan lagu-lagu tembang lawas untuk menemani di ruang dengar Anda.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Aduh, donatku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

menyajikan acara siaran RRI Labu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi siar Minggu 24 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat, saya Hendy, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 26 hingga 29. Dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 5.02 menit. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi. Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, ya jelas pingin naik, Abi. Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap. Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah. Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu? Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya, jawab Abdullah. Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru. Muhasabah itu evaluasi diri. Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin. Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah. Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru. Jadi, pemaaf, Abi. Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Roh. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan melunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya,

0: الكافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal, sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami masih menghadirkan lagu religi untuk Anda menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh untuk kesempatan hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kali ini persembahan Adista dengan Allah Maha Besar.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Langsung saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, yang mengisi ceramah atau halaqah bersama Tengku Tamlika Hasan LC. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddisin hujjatul fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته وتفكر لآلائه سبحانه وأن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويغفر ذنوبنا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم Pak Imam, Lajnah Para Imam, Sidang Jamaah Subuh Ya Rahimakumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kita bersama dalam Halaqah Subuh Masjid Raibatul Rahman pada hari ini Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebersamaan yang penuh dengan berkah, mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal dan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, baik melalui siaran radio Republik Indonesia Serambi FM, Radio Baitur Rahman, maupun yang langsung menontonnya atau menyaksikannya melalui live streaming TV, YouTube, ya melalui channel YouTube TV Masjid Raya Baitur Rahman, ataupun yang menyaksikan melalui siaran dari YouTube pula Gibraltar Aceh. Semoga Allah merahmati kita semua. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan tentang beberapa kemuliaan dan keagungan daripada kota suci Mekah dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, pada subuh ini kita akan lanjutkan

di mana Mekah merupakan kota yang tertua, yang darinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota-kota yang lainnya. Sehingga salah satu kelebihan daripada kota Mekah yang harus kita ketahui, lalu kita hadirkan kemuliaan di dalam hati kita, ini sebuah ikhtiar keimanan. Telah dinamakan dengan Ummul Qura, induk dari semua kota atau induk semua negeri. Di samping dinamakan pula dengan Al-Baladata. Kalau Al-Balad itu ada nama lainnya dari kota, tapi ini Al-Baldata itu adalah nama daripada Makkah. Selain Makkah tentunya, kita tahu bahwa makna Makkah, Makkah, Ummul Qura atau Al-Baldata, meskipun penyebutan yang berbeda, tapi maknanya mengarah ke arah yang sama. Makkah itu dari kata buka, dari kata buka di mana maknanya adalah tangisan atau menangis, atau yatabakaun. Makna yatabakaun bisa bermakna menangis, bisa bermakna yazdahimun. Ay annan nas yazdahimuna fi Makkah au fi Makkah asna at-tawaf haula al-bait al-atiq. Mereka, manusia itu, berduyun-duyun, berdesakan, terutama sekali ketika mereka berada di Mekah dalam posisi sedang melakukan tawaf, mengelilingi rumah yang penuh berkah, sebagaimana kota itu juga diberkahi, yaitu Ka'bah al-Musharrafah, bangunan Ka'bah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, makna Makkah pakai mim tadi, Makkah dengan ba mim, itu bermakna membinasakan, atau bisa juga bermakna berdesak-desakan. Kenapa disebut dengan Makkah sebagai Makkah? Karena berasal dari kata Makkah yamukku. Cuma apakah ada korelasi dengan kata bahasa aja misalnya hamo? Ya, hamo. Mungkin perubahannya di sana, karena hamo itu juga bermakna membinasakan, yaitu pukulan yang bisa bisa membuat seseorang atau apapun tidak berkutik lagi. Oke, ada asimilasi dari sana, lalu terjadi perubahan dan pergeseran dalam pengucapan. Makkah yamukku makkan. Ya. Kenapa disebut itu? Karena setiap orang yang masuk ke kota Makkah untuk tujuan yang tidak baik itu akan dibinasakan, akan dihancurkan, akan dibuat tidak berkutik, tidak berdaya, bahkan dia akan dianulir dari kehidupan atau dieliminasi. Seperti kisah Abraha misalnya. Dan sudah terlalu banyak di dalam sejarah orang-orang yang mencoba untuk mengalahkan Mekah, baik karena kepentingan kekuasaan
ataupun karena gengsi semata, maupun karena konflik kesukuan yang terjadi di antara mereka. Sementara yang dipilih itu tetap mereka yang mau menghargai dan menghormati kota Mekah itu sendiri. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang beriman itu mencintai kota Mekah, mencintai orang-orang yang mendiami kota Mekah untuk tujuan kebajikan, serta menghadirkan rasa rindu kepada kota Mekah dan penduduk kota Mekah itu sendiri dari orang-orang yang beriman. Kita bisa lihat di surah Ibrahim ayat 37, Allah berfirman, ketika Nabi Allah Ibrahim diminta untuk membawa keluarga kecil beliau untuk tinggal menetap di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pertanian, kering kerontang tanah, dan pepasirannya itu mengantarkan aroma kerontang, ya, aroma cadas, aroma ketidakberdayaan kita dalam menghadapi alam ini. Maka dalam doanya disebut, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dharrin 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku. Nah, keturunan Nabi Ibrahim kita tahu di Palestina juga ada, melalui rahimnya ibunda Sarah alaihissalam, kalau ke Mekah melalui rahim yang mulia Hajar alaihissalam. Sana nanti lahir Ishak juga sebagai nabi dan seorang yang alim. Di sini Ismail juga seorang nabi sekaligus seorang yang sangat santun. Dengan bahasa Al-Quran disebut Halim, di sana alim. Ini saja sudah beda nih. Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub, lalu melahirkan nanti Ya'qub. Kemudian Ya'qub kita ketahui bergelar dengan Bani Israel, ya, apa namanya, Israel. Nanti keturunannya adalah Bani Israel. Nah, Israel ini adalah hamba yang sangat taat kepada Allah, dan sebahagian besar dari siklus kehidupan penghambaannya kepada Allah dihidupkannya malam-malam kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari itu ibadah, sujud, ruku, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan menghadirkan banyak para nabi setelahnya. Karena menghadirkan banyak nabi setelahnya, ya, maka butuh keilmuan yang mendalam yang harus diwariskan. Karena itu Nabi Ishaq
digelar oleh Allah dengan sebutan bi-ghulamin alimin, pakai ilmu. Seorang anak akan diberikan kepada Ibrahim, wabasyarnahu bi-ghulamin alim, itu dengan seorang anak yang sangat berpengetahuan. Sementara Nabi Ismail tidak disebut berpengetahuan, tapi disebut dengan bi-ghulamin halimin, karena ujiannya sangat berat, tantangan kehidupannya luar biasa. Ya, tahap demi tahap kehidupan Ismail itu menyebabkan mata ini merasa begitu picik. Ya, tidak sanggup kita buka mata karena sangat mengherankan ujian, sampai kepada penyembelihan. Dan ini butuh kesabaran yang sangat tinggi. Kesabaran itu, itulah disebut dengan halim, santun. Kadal halimu ayyakula nabiyya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada Umar yang tiba-tiba marah temperamental. Padahal marahnya baik. Karena ada orang datang menghina Rasulullah. Beliau bangkit menghunus benang, biar ku penggal dia. Kurang ajar. Tidak kenal dirinya siapa. Kata Nabi, tenang Umar, tenang. Lalu diberi nasihat, harus santun, harus halim. Sampai diberikan wejangan, kadal halimu ayyakuna nabiyya. Seorang yang santun itu hampir-hampir dia menjadi seorang nabi. Ini akhlak yang harus ada pada seorang nabi. Bukan berarti dia tidak, apa, Nabi Ishak tidak santun. Bukan pula Nabi Ismail tidak punya ilmu. Semua diberikan oleh Allah. Tapi yang menonjol dari sisi jati diri dan kepribadian, dua sosok ini masing-masingnya diangkat adalah sisi ilmu dan sisi kesabaran. Di sini kesantunan, perilaku, akhlak, moralitas, ini yang diangkat karena disesuaikan dengan apa yang dijalani dalam kehidupan ini dan apa yang akan dia hadapi di masa-masa yang akan datang. Dan pilihan Allah tidak keliru dalam menggunakan kosakata. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah Al-Muharram yang dihormati. Siapa yang kasih hormat? Gak lihat di lantafsir, Tabarikah, inikah, yang lainkah, Kekasirkah. Itu rumah yang dihormati. Pertama penghormatannya dari sisi Allah. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga orang-orang yang pilihan dari nabi dan utusan serta aulianya. Terakhir adalah orang-orang yang beriman. Dan diminta untuk menghormatinya. Anda baitikal muharram, Rabbana liqimus salah. Hei Tuhan kami, moga-moga, ya, agar mereka
mendirikan salat. Jadi Ibrahim antar keluarga kemari, bukan ditinggal untuk hilang ditelan oleh sejarah yang tidak tercatat, atau supaya dicatat oleh sejarah kemudian hari. Itu terserah, bukan itu tujuan. Diantar kemari karena perintah Allah, dan moga-moga mereka dengan dekat dengan rumahmu yang dihormati ini bisa mendirikan salat. Sudah, hiduplah kalian. Sarah bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka ya Ibrahim? Ya, Allah yang perintah kamu tinggalkan kami di sini? Ya, kalau begitu kami akan jalani. Oh, di belakang ada latar belakang kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Itu cara Allah untuk mengajarkan sisi yang banyak bagi kita, yang bila kita buka lembaran-lembarannya banyak, ya, bisa kita ambil pelajaran. Bahkan istri seorang nabi pun tidak luput dari konflik, baik secara fisik maupun secara psikis. Tidak enak batin, dia punya anak, saya belum. Dulu malah saya tarik, saya minta Ibrahim, suamiku yang tercinta, setelah menjalani perjalanan yang hebat, penuh dengan juga tantangan, ya Sarah akan pindah. Setelah Ibrahim tidak diterima dakwahnya oleh orang-orang di Mesopotamia, di Irak, ya, Namrud dan kerajaannya, tiada penyembah bintang, malaikat dan seterusnya, pindah. Sampai lewat ke perbatasan Mesir, ya, ada Raja Mesir lalu menghadiahkan Hajar. Nah, ini kisah-kisah ini semua, perjalanan ini semua punya pembelajaran dari Allah kepada kita. Meskipun tidak secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran, tapi nanti kisah ini ada di dalam hadis An-Nabawi Asy-Syarif, dalam hadis-hadisnya, di dalam kitab-kitab tarikh seperti tarikh Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Bidayah wal-Nihayah Imam Ibnu Al-Kathir, dan tarikh At-Tabari misalnya, ataupun di dalam kitab-kitab Al-Asar, ya, seperti Akhbaru Makkah karya Imam Al-Azraqi dan lain sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan, moga-moga yang demikian itu mereka bisa mendirikan salat. Kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tampilan yang menarik di sini. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ini sendiri, itu banyak tuh. Di atasnya lain, di bawahnya lain. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah, dan seterusnya. Jadi, maka jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Tidak disebut baj'al afidatan nasi, tidak. Afidatan minan nasi, ay min huruf jar di sini litab'il. Jadikanlah wahai Tuhan kami sebahagian hati dari sebahagian manusia.
atau balik boleh juga. Cuma lebih bagus seperti tadi, sebahagian hati manusia. Tapi kalau sebahagian hati manusia, sebelah hati kita bisa bermakna. Tapi terjemah ya, Pak. Jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Siapa ini orang yang beriman? Orang kafir enggak? Bahkan orang kafir pun tak boleh masuk Mekah. Ya, setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, orang kafir tak boleh, orang musyrik tak boleh. Nah ini, jadikan sebahagian hati sebahagian dari manusia. Orang yang beriman itu condong, apa condong atau cenderung, yaitu mencintai, menghargai, dan rindu, ya, ilaihim, kepada mereka, termasuk kepada kota Mekah. Nah, maka kalau hari ini sidang jamaah, baik yang di masjid, Bapak Ibu yang di rumah, pendengar atau yang menonton nanti melalui channel YouTube atau dirilis kembali oleh Radio Baitur Rahman atau Radio Republik Indonesia misalnya di waktu sore kata. Nah ini ya, kita tertarik kepada Mekah, kita rindu kepada Mekah, kita mencintai kota Mekah dan orang-orang yang tinggal di sana serta orang-orang yang datang untuk beribadah ke sana. Itu cintanya adalah pilihan Allah atau mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu pilihan Allah dari doa Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan tidak ada, ya, tidak ada apa namanya, ya, campur tangan kita dalam merindu, mencintai dan suka kepada Mekah serta kota Mekah dan penduduknya. Tidak ada campur tangan kita. Nabiullah Ibrahim berdoa, Allah mengabulkan doa itu, lalu Allah titipkan daya tarik kota Mekah dan ya, rasa kita untuk mencintai serta menyayangi penduduk kota Mekah atau orang yang datang ke sana untuk beribadah. Itu Allah yang beri, tidak sanggup kita miliki. Karena itu dipakai kata ini, bukan dipakai kata rindu misalnya, asyauq atau al-hub yang sebenarnya dipakai, ya, di tempat yang lain. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, untuk Allah dipakai kata cinta. Di kota ini dan penduduknya dipakai oleh doa Ibrahim dengan kata tahwi. Tahwi supaya menggambarkan tidak ada unsur ikut campurnya kita di dalam menyayangi kota Mekah, menghormatinya serta penduduk. Allah yang pilih. Jadi bisa dilihat misalnya di dalam ayat lain penggunaan kata tahwi ini, ya. Ada kata tahwi bihir rih, ya, fi makanin sahir, itu ayat 31 di surah yang sama, ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: bahwa orang-orang yang apa namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit atau disambar oleh burung, jatuh ke tempat yang jauh sekali. Itu di surah Al-Hajj, ya, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Ya, kita diminta beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukannya sama sekali dengan selainnya. Lalu Allah katakan, "Wa may yushrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, "faka'annama kharra minas sama," maka seakan-akan dia jatuh dari langit, "fatakhthafuhu at-tayru," lalu disambar oleh burung, "au tahwi bihir lihu fi makanin sahiq," atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kalau angin meniup kita, tubuh kita terasa, itu tidak pilihan dari kita, ya, tidak pilihan dari kita. Pakai kata tahwi, jadi bertiup saja natural. Nah, begitu pula dalam ayat tadi, bahwa orang yang suka condong hatinya kepada Mekah itu juga merupakan hasil daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Ibrahim meminta untuk supaya hati orang-orang yang beriman itu cenderung dan mencintai kota Mekah, mencintai penduduknya, ya, apalagi beliau titipkan tinggalkan sebahagian dari keluarga beliau di kota Mekah itu sendiri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Di ujung ayat di surah Ibrahim demikian, agar supaya mereka bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, kalau tidak bersyukur itu akan menjadi malapetaka. Ya, kita sering dengar, ya, mencintai apa namanya membenci orang-orang Mekah itu dosanya besar. Mengata-ngatai penduduk Madinah dosanya besar. Ya. Bahkan sampai kepada keturunan daripada orang-orang Ansar itu sendiri. Sampai seperti itu pemuliaan dan kehormatan kota Mekah, ya, di dalam perjalanan sejarah dan sampai dengan hari ini, bahkan yang akan datang. Nabi sendiri, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam hadis, misalnya Nabi meninggalkan kota Mekah untuk ke Madinah. Ada hadis Nabi berhenti dari kejauhan, Nabi mengatakan, "Wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sekiranya aku tidak diusir oleh penduduk, ya, orang-orang yang tinggal di sisimu, yaitu penduduk dari Mekah ini, sungguh aku tidak akan meninggalkan Mekah dan engkau menjadi kota yang paling kucintai di dalam sudut hatiku." Ini kata Nabi baginda. Ini kelebihan Mekah lain. Jadi kita pun juga demikian. Mekah sebagai salah satu kota yang tidak bisa disinggahi oleh Dajjal. Maka kalau hari ini misalnya ada orang mencoba menerjemah Dajjal itu dengan internet misalnya, dengan medsos misalnya, maka bukan itu yang dimaksud. Karena sekarang tembus internet ke Mekah. Ya. Jadi banyak orang ini pasti ini satu mata, satu lainnya tertutup, ini kan sebelah saja, televisi lah, macam muncul. Tapi begitu ditafsirkan seperti itu, lupa sisi yang lain. Tidak bisa masuk Dajjal, dijaga sebagaimana tidak bisa masuk Al-Madinah Al-Munawwarah. Mekah dan Madinah adalah kota yang apabila kita ingin wafat, maka diwafatkan di sana. Nah, mohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami di Mekah, wafatkan kami di Madinah. Apakah ada kelebihan? Nah, sama saja wafat. Yang namanya ke tanah juga semua akan dikubur. Beda. Beda. Jangankan Mekah dan tempat kita. Di tempat kita saja. Itu ada perbedaan-perbedaan antara menguburkan di sini dengan di sana. Dan di semua tempat yang lain. Itu dalam hukum fardu kifayah disebut. Jangan tanahnya yang becek punya kotoran tempat buang najis. Ya, tadi kalau sudah duluan di sana dibuang najis sama orang, lalu kita pilih tempat itu kurang bagus. Sampai seperti itu pengajaran daripada agama Islam. Bila itu kita pahami, maka bisa letakkanlah sebuah persepsi yang besar dari Sang Yang Maha Besar tentang kemuliaan dan keagungan dua kota suci ini. Ataupun bisa kita lihat lagi kepada negeri-negeri yang lain seperti Syam, Palestina dan seterusnya. Saya kira ini sebagai gambaran, ya, di mana sebuah kemuliaan bagi jemaah haji, bagi siapapun yang umrah, baik di musim haji maupun di luar musim haji, apalagi di musim haji, ya, bisa melaksanakan pada hari yang mulianya, itu hari Ayyamul Hajj atau Ayyam Al-Ma'lumat, ya, atau bulan Dzulhijjah, ya, yang terbaik hari dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari-hari. Saya kira ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Teruslah hargai apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keagungan padanya. Ini masuk dalam akhlak seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Bait Rahman Banda Aceh bersama Tengku Tamlika Hasan LC. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar pembelajaran dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami jelang warta Melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Da Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemkab Aceh Barat pastikan persediaan hewan ternak megang Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi. Pemkab Aceh Barat himbau pedagang tidak lakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok jelang Idul Adha.
2: Kenapa kalau hari ini terkendala dengan biaya khususnya? Karena kita pusatkan di RPH, karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana.
3: Kepada para pedagang, ini kita himbau nantinya para pedagang tetap melakukan peternakannya, berdagang sesuai dengan

0: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rino Putra. Kami awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat pastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Berikut laporan selengkapnya.
1: Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Distana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Distana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
2: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya. Ya. Nah, karena kita pusatkan di RPH. Karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan dua kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
1: Saifulizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya, Kecamatan KW16 menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul Kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengimbau pedagang tidak melakukan penimbunan maupun menaikkan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM mengimbau para pedagang agar tidak melakukan penimbunan maupun menaikkan harga bahan pokok secara tidak wajar menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Imbauan tersebut disampaikan menyusul upaya pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar sejak 18 Mei lalu. Kepala Disperindakop Aceh Barat Khairuzadi mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan harga bahan pokok di pasaran. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.
4: Dan kepada para pedagang, ini kita himbau nantinya para pedagang tetap melakukan tata niaganya, berdagang sesuai dengan aturan, tidak menimbun dan tidak menaikkan atau mengadakan lonjakan harga yang tidak sesuai agar masyarakat, kebutuhan masyarakat bisa terjangkau.
3: Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah program stabilitas harga melalui gerakan pasar murah dan pasar tani. Kegiatan itu melibatkan kerjasama lintas sektor bersama Dinas Pangan serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Lebih lanjut, Khairuzadi mengatakan bahwa untuk menjamin kestabilan harga di pasar menjelang Idul Adha, pihaknya secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penimbunan atau kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Pemerintah berharap kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha tetap terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap instansi lintas sektor melakukan pembaruan data masyarakat secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan ketepatan sasaran pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Zi berharap seluruh instansi terkait yaitu BPJS, Badan Pusat Statistik atau BPS, Kementerian Sosial, Kemensos, serta Dinas Sosial Daerah dapat terus memperbarui data dalam menyinkronkan data masyarakat secara akurat dan terpadu. Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai upaya mendukung pengambilan kebijakan daerah yang tepat sasaran, terutama dalam bidang pelayanan sosial, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Data yang akurat dan selalu diperbarui menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan program prioritas bagi masyarakat.
7: Pemerintah ke depan fokus data.
6: Sebab dengan adanya kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan data di lapangan yang dapat berdampak pada pelayanan masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial maupun layanan kesehatan. Bupati juga meminta seluruh pihak untuk aktif melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat secara berkala agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan. Dengan adanya sinkronisasi dan keterpaduan data antar instansi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat optimis berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, Bupati Nagan Raya Teuku Raja Kemangan berencana memanggil pimpinan perusahaan minyak kelapa sawit untuk membahas anjloknya harga tandan buah segar sawit di Kabupaten Nagan Raya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencari solusi agar sawit kembali stabil dan tidak merugikan petani. Berikut laporan selengkapnya.
8: Raja Kemangan panggil pimpinan PMKS bahas anjloknya harga TBS sawit di Kabupaten Nagan Raya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap kondisi petani sawit yang saat ini terdampak akibat turun harga jual TBS di tingkat lapangan. Bupati TRK menilai sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Karena itu, kestabilan harga TBS harus dijaga bersama antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Ia berkomitmen untuk terus mengawal harga tandan buah sawit segar demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para petani sawit di Nagan Raya. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengetahui penyebab terjadinya penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mengingat sebelumnya harga sawit di Nagan Raya

0: Senin 25 Mei 2025. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro Satu Melabu.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro Satu RRI Melabu.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro Satu RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh, pendengar, di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kami lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.